0: yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketim pun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan utamanya memakai masker.
1: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Dan termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
0: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara, tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom

0: clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi. Ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
2: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? Ya, 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Ronodipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Ronodipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003. Merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003. Merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh Khalilur Rahman sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza, Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hidurek yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza, Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan...

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Manapun berada, pagi yang bahagia untuk semua. Ya, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Genap berusia 81 ya. Untuk pendengar dimanapun berada, ya pastinya kita berharap dan berdoa selalu, ya RRI tetap selalu di hati. Untuk yang masih setia bersama kami di kesempatan hari ini. Baik pendengar, masih berbagi hiburan menemani pagi untuk Anda yang sedang berada di tempat tugas. Selamat pagi. Selamat beraktivitas.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar dimanapun berada masih temani Anda di kesempatan hari ini. Iya. Semoga terhibur pastinya dengan sajian lagu-lagu penyemangat untuk pagi untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana kebersamaan. Selamat pagi. Semoga kebersamaan tetap terjalin erat pastinya. Masih lanjutkan kebersamaan untuk menemani hari ini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Kadang, kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal, semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga

0: ke bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang-baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
0: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
0: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pukul 8:28 waktu Indonesia Barat saat ini, yang masih menemani Anda di hari yang spesial ya. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Pendengar dimanapun berada, yang pasti untuk menemani hari ini, semoga sehat dan bahagia untuk Anda di kesempatan hari ini.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
4: Pro 1.

0: Baik, pendengar, kami cukupkan hiburan dan tentunya di kesempatan hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah nantinya kita mengikuti berita dari Pro 3 RRI Jakarta dilanjutkan dengan acara siaran memperingati Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 dari Jakarta.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risi Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola bersandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di Auditorium Yusuf Ronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya

0: Dan sekarang Direktur Utama Ihan Rasmo sudah akan menyaksikan penyulutan proses order. Saat ini saya bersama dengan rekan kami Yorike. Silakan Yorike, seperti apa proses penyulutan order ini?
1: Ya, terima kasih Pradita dan juga para pendengar RRI di seluruh Indonesia. Saat ini

0: PPR RI dan saat ini para PPR RI sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
1: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
0: Ya, baik pendengar, obor Tri Prasetya sudah menyala.

0: sambutan dari Direktur Utama LPPR RI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Iren Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan Direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan Dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPPR RI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital

diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan, kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kerja kami

kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terus. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar.

0: Mujahid Adi Trisnanto yang saat ini sudah berada di atas podium.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya enggak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. menyiapkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertini krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terdampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dinamai sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan. Dan saat ini kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu persembahan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Anda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tipra Sedia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Tipra Sedia yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, cicit buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya, kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Patrika yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrika unik yang membawakan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putri yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di badan atau di tubuh mereka. Dan selain daripada itu juga tarian yang dipersembahkan ini menjadi salah satu momen unik dalam persembahan sebelum penyampaian kategori-kategori untuk

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan juga
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini kita akan mendengarkan ucapan dari
1: Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Frans Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang, oh sebelum ini kayaknya agak gak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
3: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
0: Ya, Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukai ya, Dita ya.
2: Dan kita ikuti langsung ya, Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

0: Yo ini.
1: Satu, dua, tarik nafas Wira. Satu, dua, suara, berhenti gemetar Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak, ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Kesetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegar seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mengenakan sepatu yang berada di koridor depan. Iya. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tempat Jepang, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah memberikan obat.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. Tiga menit, Wira.

Kita sudah merdeka. Tetapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui di jendela. Bumbung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melalui di jendela. Terus melalui desa desa belakang. Pulang-pulang tidak tahu dah. Akan aku bakar kertas sialan ini.

Tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukku. Dan kau, kau mau mengkhianati mereka. Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal pengorbanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku, hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, penjara tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku. Tidak, tidak, tidak. Mereka sudah menerobos ke

Aku masih bisa memeluk ibuku. Abang, aku akan mengawini koko pada pagi ini. Saya terima nikah.

0: pegangan cinta.
1: Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak.
2: Satu, dua, tiga, atau mungkin lima.
1: Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi

Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, t

Maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu.

Ya, Dita, baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wira dari

0: dilanjutkan dengan akan adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana Radio Republik Indonesia.
1: Memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
2: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
3: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
4: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Rupi Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang, RRI Melaboh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games, RRI Palembang,

0: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang Dari Desa, RRI ND, Kecamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babe, RRI Nabire, Beraksa atau Kuku Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melabo, Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Liat, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi, dan Harapan Ikut Menular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, dari pasar tradisional menjadi warisan budaya nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global, RRI Gorontalo, Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis, RRI Mataram, Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda, RRI Singaraja, Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih, RRI Sintang, Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa, RRI Sumenep, Panen Sendiri Wujudkan Tangan Mandiri, RRI Yogyakarta, Kisah Pemuda Desa Muyudan Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat, Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Loksmawi, Kolaborasi Genting dan MBG, Wujudkan Indonesia Bebas Stunting, RRI Malang, Menjahit Karya, Menghidupkan Harapan, RRI Merauke, Bertaruh Nyawa di Batas Negeri, RRI Purwokerto, Lentera di Tepi Samudra, RRI Singaraja, Nelayan Hijau di Garis Pantai Yang Terkikis, RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau, RRI Surakarta, Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi, RRI Tarakan, Tujuan Gizi di Batas Negeri.
1: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya, langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Lok Sumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumeneb, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI.

0: Indonesia 2026.
1: Pemenang suara kencana 2026.
2: Baik hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPP, Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
2: Ya, baik pendengar. Itu tadi seluruh rangkaian proses

Hari Upacara Penyulutan Obor Tri Prasetya RRI. Dan saat ini semua angkasawan-angkasawati yang memakai pakaian daerah dari seluruh wilayah Indonesia tengah memberikan persembahan terakhir untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 tahun.

0: itu RRI Banda Aceh, juara kedua RRI Malang, dan juara ketiga SP Bawbung.
1: Baik pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Pradita Rahadi bersama Yorika Fitri, kami pamit undur diri, kita kembali ke studio.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Kau membuat
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar dimanapun berada, kembali bersama kami di FM 97,2 MHz, program 1 RRC Bolga. Ya, selamat siang untuk Anda. Baru saja kita ikuti seremoni dalam rangka Hari Radio Hari Jadi RRI yang ke-81 tahun 2026 dari Auditorium Yusuf Lenudipuro, Jakarta. Dan kembali bersama kami dari Jalan Ade Irma Suryani 11 Sibolga, Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun berada, masih lanjutkan kebersamaan pukul 10:38 waktu Indonesia Barat saat ini. Nah, di Indonesia Sehat untuk program hari ini, kami coba berbagi informasi, nggak masih waktu pukul 11, nantinya kita ikuti dinamika olahraga. Nah, pendengar, ketahanan kesehatan mandiri, di mana syarat mutlak Indonesia lolos dari middle income trap. Tentunya, Menteri Kesehatan menegaskan bahwa membangun ketahanan kesehatan nasional yang mandiri bukan lagi sekedar pilihan, melainkan syarat mutlak bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap. Nah, hal ini disampaikan di mana belajar dari pandemi COVID-19, ya, saat krisis melanda. Setiap negara pasti akan menyelamatkan rakyatnya sendiri terlebih dahulu. Nah, untuk itu, negara sebesar Indonesia dengan 280 juta penduduk wajib memiliki kedaulatan kesehatan mandiri, mulai dari vaksin hingga obat-obatan. Nah, kita tidak boleh lagi hanya bergantung pada belas kasihan negara lain. Di mana Menkes juga memaparkan saat ini ketergantungan Indonesia terhadap impor produk kesehatan telah berhasil ditekan. Ya, dari sebelumnya di atas 90%, kini turun menjadi kisaran 70-80%. Ya, Kemenkes telah memfasilitasi 35 bahan baku obat untuk diproduksi di dalam negeri guna memastikan hilirisasi dari hulu ke hilir benar-benar terjadi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Taukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Ya baik pendengar, masih lanjutkan kebersamaan di Indonesia Sehat untuk hari ini, berbagai informasi untuk Anda. Ya, di mana pengertian dari ketahanan kesehatan mandiri, yakni sebuah kemampuan suatu negara untuk memproduksi kebutuhan medis secara mandiri dan memperkuat sistem kesehatan dari dalam negeri agar tidak bergantung pada negara lain. Di mana fokus utamanya yakni memproduksi obat, vaksin, dan alat kesehatan sendiri. Nah, untuk kemandirian farmasi sendiri, yakni mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat. Untuk ketahanan krisisnya, yakni mempersiapkan tenaga cadangan dan sistem tanggap darurat saat terjadi pandemik atau krisis global. Nah, hal ini menjadi landasan penting bagi Indonesia, di mana untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, pilar ini juga sejalan dengan konsep ketahanan nasional seperti yang ada pada konsep Pancakarsa yang menjadi pilar ketahanan kesehatan yang fokus pada kemandirian untuk produk kesehatan.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Ya baik pendengar, kami cukupkan informasi dan hiburan di Indonesia Sehat siang ini. Selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xerxes. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim rebutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought
4: this. Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim, dan menurut saya itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
3: To change things as the game developed as well, so.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5, 6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter.

ketinggalan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun berada, kembali bersama kami di FM 97,2 MHz, program 1 RRI Sibolga. Setelah mengikuti dinamika olahraga, lanjutkan kebersamaan untuk menemani hari ini di manapun berada. Ya, apa kabar yang baru saja bergabung bersama kami? Selamat siang kami ucapkan, semoga siang yang bahagia untuk Anda yang sedang menikmati waktu istirahat. Ya, selamat beristirahat. Tentu meluangkan waktu untuk beristirahat sangat diperlukan untuk mengembalikan kondisi stamina fisik Anda.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

dan baik pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada, dan akhir kata saya Ahmad Ferdian tuntas menemani Anda, menemani suasana hari ini, dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Selanjutnya Jiji akan hadir menemani Anda di Sibolga siang ini. Selamat melanjutkan segala aktivitas. Untuk yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan,

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Umat Buddha di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan sukacita merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan momen yang sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis, 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1983.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di sepanjang siang hingga sore hari nanti. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa sepanjang 30 hingga 50 menit ke depan pendengar akan kami hadirkan musik-musik religi Islam sebagai pengantar siaran langsung sholat Jumat yang akan disiarkan dari Masjid Agung Kota Sibolga. Dan pendengar, berbagai macam program informasi serta hiburan lainnya tentunya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pendengar semua akan kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Sibolga. Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung dengan reporter kami, Heri. Baik, silahkan Heri.
1: Ya, terima kasih Aziziah di studio Pro 1 RRI Sibolga. Dan pendengar, saat ini kami berada di Masjid Agung Sibolga. Ya, suasana menjelang pelaksanaan sholat Jumat ya, mulai terasa. Jamaah saat ini secara bertahap telah berdatangan dan memenuhi area masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan pada sholat Jumat hari ini, pendengar yang bertindak sebagai khatib adalah Ustadz Dr. Randus Azwad Panjaitan. Dan sementara itu yang bertugas sebagai muazin tadi telah mengumandangkan azan pertama yaitu Zainuddin. Dan beberapa saat lagi pendengar, rangkaian pelaksanaan sholat Jumat ini akan dimulai, diawali dengan azan tadi, kemudian khutbah Jumat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Randus Azwad Panjaitan dan dilanjutkan dengan sholat Jumat itu sendiri begitu. Dan pendengar, saat ini pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Agung Sibolga telah memasuki rangkaian berikutnya. Azan pertama telah selesai dikumandangkan oleh muazin pertama tadi Zainuddin. Dan setelah azan, pihak pengurus Masjid Agung Sibolga menyampaikan beberapa informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan serta kemasjidan kepada para jamaah yang hadir. Dan pendengar, akan dikumandangkan azan kedua, kita langsung saja menuju ke Masjid Agung.
2: وصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, khatib mengajak kita sekaligus mewasiatkan, mari sama kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti mengerahkan seluruh potensi yang ada pada diri kita, baik secara zahir maupun secara batin, untuk senantiasa mematuhi, melaksanakan seluruh perintah Allah. Demikian pula kita berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan semua bentuk larangannya. Salawat dan salam keribaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita, contoh teladan kepada kita di dalam kehidupan ini, di dalam kita beribadah, bermuamalah, sehingga insyaallah kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala selamanya kita memegang Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Jemaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada kali ini adalah bahaya judi online. Salah satu tanda seorang itu beriman kepada Allah, tentunya dia akan meninggalkan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi dirinya, apatah lagi mendatangkan mudarat, tidak hanya bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Di antara perbuatan yang sia-sia yang merugikan dirinya dan banyak orang adalah perbuatan melaksanakan perjudian. Jemaah rahimakumullah, hal ini Allah ingatkan kita di dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat yang ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, yaitu meminum minuman yang memabukkan, wal maisir, judi, wal ansab, berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsum min amalis syaitan, semuanya itu adalah perbuatan syaitan. Fajatanibuhu, oleh karenanya jauhi kalianlah, la'allakum tuflihun, semoga kamu mendapatkan keberuntungan. Jamaah Jumat rahimakumullah, di zaman era teknologi alat komunikasi yang begitu canggih saat ini, maka dipergunakan untuk bermain judi,
Bandar judi hari ini memanfaatkan kemajuan IT. Lebih menariknya lagi, kalau zaman dahulu belum ada kemajuan IT, bentuk-bentuk perjudian itu dilakukan secara tradisional, hadap-hadapan, melalui alat-alat yang digunakan, transparan. Tapi hari ini, permainan judi ini sudah menjadi fenomena yang meresahkan, tidak hanya di kalangan keluarga masyarakat, tetapi juga secara berbangsa dan bernegara, sudah menjadi kekhawatiran yang sangat mendalam. Jemaah rahimakumullah, tentu hari ini dapat kita katakan Indonesia sudah darurat judi. Maka ini akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Manakala tidak kita atasi, kita antisipasi. Jemaah rahimakumullah, kami perlu sampaikan berupa data dari Kominfo tahun 2023, jumlah peredaran uang berjumlah 23.237 triliun. Kemudian data PPATK pada kuartal tahun 2024 ada 60 triliun uang gelap yang beredar. Dan grafiknya terus naik dan sudah mencapai lebih dari 2,7 juta orang. Rata-rata dalam rentang usia 17 sampai 22 tahun. Jemaah rahimakumullah. Belum lagi data tahun 2025-2026 hari ini. Tentu lebih jam, lebih tinggi frekuensinya ataupun jumlah uang yang beredar. Jemaah rahimakumullah. Tentu kita selaku umat Islam berharap kedepannya kita akan mencetak generasi-generasi emas tahun 2045. Tetapi ketika hal ini, ketika judi telah merajalela dengan menggunakan IT, maka kita akan merasa cemas. Bagaimana ke depan anak keturunan kita yang kita harapkan menjadi generasi penerus kita ketika judi sudah mendarah mendaging sudah membudaya tengah-tengah masyarakat kita. Jemaah rahimakumullah, luar biasa judi online ini. Semua lini kehidupan disasarnya, segala jenis umur terlibat ataupun kecanduan judi ini. Setiap tempat dari rumah tangga kita, lorong-lorong rumah masyarakat kita, sampai kepada pejabat rendah dan pejabat tinggi, aparat hukum, semuanya disasar judi online ini. Bukan tanggung-tanggung jemaah rahimakumullah. Kita membaca lewat media laporan, media massa yang kita baca, ada seorang Polri yang tega membakar istrinya yang peluan gara-gara kecanduan judi online. Demikian juga di Tasikmalaya ada suami memutilasi istrinya, anak membunuh orang tuanya. Lagi-lagi masalah judi online ini. Jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu paling tidak ada 7 alasan kenapa judi ini online ini harus diatasi secepat mungkin, karena sudah membahayakan bangsa dan negara kita. Yang pertama, judi online menimbulkan kecanduan. Kenapa demikian? Karena memang sifat judi ini adalah ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi, terus. Sehingga menimbulkan utang di mana-mana. Dan pada akhirnya stres. Kalau sudah stres, tidak ada panduan hidup lagi. Akhirnya ada yang bunuh diri. Jemaah rahimakumullah, demikian juga bahaya terdampaknya terpuruknya ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat bangsa dan negara kita gara-gara mengangan-angankan
keuntungan yang diperolehnya. Jemaah rahimakumullah, yang ketiga memicu tindak kriminalitas. Fakta tidak bisa kita pungkiri bahwa terjadinya kriminal di mana-mana, salah satu di antaranya adalah pemicunya adalah judi online. Berapa banyak rumah tangga hari ini yang hancur berantakan, broken home, lagi-lagi karena persoalan judi online ini. Demikian juga anak-anak pelajar kita, mahasiswa kita yang rusak pendidikannya. Seorang pejabat rusak karirnya, rusak nama baik keluarganya akibat telah kecanduan judi online ini. Demikian juga yang keempat, terjadinya pelanggaran privasi. Boleh jadi akun-akun judi ini bisa diratas oleh sekelompok orang untuk mencari uang ataupun modal, maka setelah itu akan tercemerlah pelaku-pelaku judi online ini. Ini adalah satu strategi untuk menghancurkan seseorang ataupun sekelompok orang ketika telah kedapatan pemain judi online ini. Jemaah rahimakumullah, yang kelima, merusak hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat. Kalau sudah kecanduan judi online ini, maka harga diri sudah hilang. Mau ke mana dibawa harga diri ini ketika kita dikucilkan masyarakat, tidak lagi diopini oleh keluarga kita, bahkan mungkin juga diusir dari rumah. Khatib sendiri sering menerima laporan-laporan dari masyarakat kita. Seorang suami bisa diusir dari rumahnya, seorang istri diceraikan oleh suaminya karena sudah tidak bisa diatasi lagi kecanduan yang luar biasa dengan judi online ini. Harta-harta dijual, anak terlantar, tidak mendapatkan lagi pengasuhan. Demikian juga yang keenam, terjebak dalam lingkaran setan yang ujung-ujungnya adalah menimbulkan sifat malas bagi pelaku judi online ini. Jemaah rahimakumullah, yang paling tragisnya adalah anggota keluarga di rumah tangga kita, termasuk anak-anak, terancam putus sekolahnya dan hilang masa depannya. Jemaah rahimakumullah, kenapa demikian? Karena seorang ayah, seorang ibu sudah lupa kewajiban utamanya adalah mendidik anak-anaknya. Tetapi karena sudah diiming-imingi dengan judi online ini, semua aktivitas di rumah tangga tertinggal. Bahkan mungkin ibadah pun kepada Allah tidak lagi dihiraukan, jemaah Jumat rahimakumullah. Nah, oleh karena itu sudah jelas bahwa judi online ini sangat-sangat berbahaya bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga bagi bangsa dan negara kita. Oleh karena itu Allah telah menegaskan, fajtanibuhu, jauhi kalianlah, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Allah telah menstip dalam ayat ini, ketika kita ingin beruntung dalam kehidupan kita ini, maka jauhilah judi online ini. Maka ketika Allah menyuruh untuk melarang dengan bahasa jauhilah, ungkapan untuk menjauhi ini lebih kuat dari ungkapan hukum haramnya. Oleh karena itu menjauhinya tidak boleh mendekati. Dalam arti kata sudah kita disuruh, dilarang untuk mendekatinya dengan kata fajtanibu, jauhilah, berarti tidak boleh kita mendekatinya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi menyentuhnya atau ikut terlibat dalam bermain judi online ini. Jemaah rahimakumullah, akhirnya mari kita menjaga diri kita, keluarga kita, agar tidak terkontaminasi, terlibat dalam judi online ini yang sangat memberikan iming-iming janji-janji muluk kepada para pelakunya. Mari kita saling mewaspadai, saling mengingatkan di antara sesama kita dan tetangga kita. Mari kita tingkatkan kepedulian kita dengan warga masyarakat kita, dengan saudara kita,
dan ditingkatkan pengawasan kepada anak-anak generasi muda kita. Kemudian mari pula kita mendukung pemerintah sekuat-kuatnya untuk dapat mendesak pemerintah menutup situs-situs judi online ini. Kita mendengar tahun ini saja sudah ratusan situs-situs judi online ditutup oleh Kemenko, tetapi 100 ditutup. Sekian ratus lagi muncul. Kenapa? Karena ini adalah kemajuan teknologi komunikasi yang sudah tidak bisa ditahan-tahan seperti air bah yang datang menerpa seketika. Jamaah Jum'at rahimakumullah, mari kita pupuk kerjasama kita, kebersamaan kita antar masyarakat dengan pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, saling kita dukung-mendukung untuk menghempang, menghentikan dari pekerjaan yang haram itu, yaitu perbuatan judi online ini yang sudah-sudah lampu merah untuk bangsa dan negara kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayahnya agar kita terbuka hati kita, terbuka hati keluarga kita, anak-anak kita untuk menjauhi judi online ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita, sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman, dengan cara Allah menyuruh kita untuk menjauhi perbuatan yang haram ini, yaitu judi online ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

وسيق

وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli Nias Selatan dan SP Tanjung Balai yang kali ini disiarkan langsung dari RRI Programa 1 Gunung Sitoli. Dan mendengar inilah Lintas Megatol.

saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: usia yang 81 ini, saya kira kan umur itu kan sudah cukup matang, sudah dewasa.
1: Tidak hanya menyiarkan, tetapi juga mendengar serta memberikan ruang bagi suara publik.
2: Ketika melintasi jalan itu, kayaknya udah nggak nyaman lah.
3: Semoga RRI terus menjadi media informasi yang terpercaya.
4: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang hari ini. Di antaranya, minimnya akses jalan di Dusun 8, Desa Umbu Baledana, menekan pendapatan warga dan menyulitkan evakuasi warga sakit dan lansia. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI terus menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Samsir Caniago. Kita awali berita yang pertama. Minimnya akses jalan di Dusun 8, Desa Umbu Baledana menekan pendapatan warga, menyulitkan evakuasi warga sakit atau lansia, serta memaksa anak sekolah berangkat pukul 5 pagi agar tidak terlambat.
5: Masyarakat Dusun 8, Desa Umbu Baledana, Kecamatan Situluuri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Baledana menuju Dusun 2, Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Baledana Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
6: Kami dari masyarakat Desa Baledana, Kecamatan Siluri, Kabupaten Nias Utara, Dusuwalu, mohon perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, beserta yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
5: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya'aman Telombanwa mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledana, Kecamatan Situluuri masih ada yang belum tersentuh pembangunan, sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
7: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Situluuri itu sampai ke Umbu Baledana. Oh itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini, risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
5: Ya'aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledana dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jalan Sibolga Tarutung masih rawan. Pengguna jalan diajak untuk terus tingkatkan kewaspadaan.
1: Jalan Sibolga Tarutung hingga kini masih menjadi salah satu ruas jalan yang tergolong ekstrim. Kondisi medan yang berkelok, potensi longsor dan gangguan akibat cuaca membuat pengendara harus tetap waspada. Leorensius, seorang sopir angkutan umum kepada RRI, mengatakan dirinya tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tetap memperhatikan kondisi jalan serta lingkungan sekitar saat melintas jalan tersebut. Kewaspadaan juga, kata Leorensius, perlu ditingkatkan khususnya saat turun hujan. Selain jalan yang dapat menjadi licin, jarak pandang pengemudi bisa berkurang dan potensi terjadinya longsor maupun pohon tumbang juga perlu diantisipasi.
2: Kalau bisa segeralah ditanggapi. Ya kalau yang saya rasakan ketika melintasi jalan itu kayaknya udah nggak nyaman lah.
1: Selanjutnya dirinya berharap pihak terkait terus melakukan pemantauan serta penanganan terhadap titik-titik rawan di sepanjang jalur tersebut, sehingga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat semakin terjamin. Joy Sihotang melaporkan.
0: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI terus menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Selain menyampaikan informasi, RRI juga berperan dalam edukasi, kontrol sosial, dan menampung aspirasi masyarakat.
3: RRI harus bisa menjadi saluran aspirasi warga. Tidak hanya menyiarkan, tetapi juga mendengar serta memberikan ruang bagi suara publik.
4: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI memiliki peran penting dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat serta menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, Iskandar Zulkarnain, mengatakan RRI memiliki peran dalam mendorong kecerdasan kehidupan bangsa dengan meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat, memperkuat pendidikan publik, serta mendorong pola pikir kritis yang bertanggung jawab. RRI juga berperan dalam menjaga demokrasi melalui penyebaran informasi yang kredibel, akurat, berimbang, dan dapat dipercaya. Iskandar menyebut, RRI harus menjadi saluran aspirasi warga dengan tidak hanya menyiarkan informasi, tetapi juga mendengar dan memberikan ruang bagi suara publik.
3: Sebagai media yang melayani kepentingan publik, RRI harus punya komitmen yang kuat untuk bisa meningkatkan literasi dan pengetahuan untuk kemajuan bangsa, kemudian memperkuat pendidikan publik, serta mendorong cara berpikir yang kritis dari masyarakat, ya. Dalam artian mengkritisi tetapi yang bertanggung jawab. RRI harus bisa menjadi saluran aspirasi warga. Tidak hanya menyiarkan, tetapi juga mendengar serta memberikan ruang bagi suara publik. RRI itu terasa hadir sebagai representasi dari negara melalui informasi dan dialog-dialognya dengan masyarakat atau dengan publik.
4: Sementara, Guru Besar Bidang Komunikasi Politik Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Hasrat Effendi Samosir, mengatakan, salah satu kekuatan RRI adalah jangkauan siarannya yang luas hingga ke daerah terluar. Kondisi tersebut membuat RRI memiliki pengaruh sebagai media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
5: RRI ini kan bisa menjangkau jaringan yang luas sampai ke pelosok. Jadi dia bisa mengcover ada daerah 3T namanya, terluar, terjauh, dan terdepan. RRI ini bisa menjangkau seluas itu. Sehingga dengan demikian, sebagai media massa, RRI memiliki pengaruh yang kuat. Jadi karena itu ternyata RRI ini memang memiliki jangkauan yang luas sekali, termasuk di awal kemerdekaan yang memberitakan kemerdekaan juga.
4: Lebih lanjut, Hasrat berharap memasuki usia ke-81 tahun, RRI terus menghadirkan program yang menarik dan menyentuh masyarakat serta menjalankan fungsi komunikasi melalui informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini Anda tengah mendengarkan dan menonton Lintas Megatol. Dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Padang Sidempuan menyampaikan apresiasi kepada lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia yang menginjak usia ke-81 di tahun 2026.
6: Pemerintah Kota Padang Sidin pun memberikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang merayakan hari ulang tahun ke-81 di tahun 2026. Ucapan dan harapan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Padang Sidin pun, Letnan Dalimunte. Ia menilai RRI terus konsisten menjadi benteng informasi publik yang independen, edukatif, serta memperkuat persatuan bangsa.
7: Saya Wali Kota Padang Sidimpuan, atas nama pemerintah Kota Padang Sidimpuan, saya mengucapkan selamat Hari Radio K81 tahun 2026 kepada seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan memperkuat persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Letnan berharap sinergi antara pemerintah Kota Padang Sidin Puan dan RRI dapat terus terjalin erat. Menurut Letnan, di tengah pesatnya perkembangan media digital saat ini, RRI tetap memegang peran strategis sebagai rujukan informasi yang akurat, terpercaya, serta mampu menyebarkan program pembangunan hingga ke pelosok daerah. Liana Sution melaporkan.
0: Wali Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim, mengapresiasi peran RRI dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia selama 81 tahun. Ia berharap RRI terus menjadi media terdepan dalam memberikan informasi kepada publik.
8: Usia yang 81 ini saya kira kan umur itu kan sudah cukup matang, sudah dewasa.
9: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia RRI 2026, Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim meminta RRI untuk terus terdepan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Demikian disampaikan Mahyarudin Salim saat berkunjung ke kantor LPP RRI Medan dalam rangka pembaca berita khusus hari ulang tahun ke-81 RRI 2026, Kamis 10 September 2026. Mahyarudin Salim mengatakan saat ini RRI sudah memasuki usia yang ke-81. Untuk itu, RRI terus dapat memberikan informasi yang berimbang, senantiasa terus menjadi media pemersatu bangsa dan menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
8: Saya ucapkan selamatlah kepada RRI dalam usia yang 81 ini, saya kira kan umur itu kan sudah cukup matang, sudah dewasa. Saya kira umur RRI ini sama dengan usianya negara kita, sama-sama 81. Saya pikir harapan kami semoga RRI semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara dalam memberikan informasi dan informasi yang berimbang, nyata, sehingga publik ataupun masyarakat luas, khususnya Sumatera Utara dan kami di Tanjung Balai ini, sehingga bisa dinikmati masyarakat apa yang menjadi program, baik itu kendala-kendala yang kami hadapi selama jalannya pemerintahan dan pembangunan ini, saya kira bisa tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat.
9: Sementara, Kepala LPP RRI Medan Besti Charmin Simatupang mengapresiasi atas kehadiran Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim ke kantor LPP RRI Medan, terutama bersedia dalam rangka mengikuti program pembaca berita khusus hari ulang tahun ke-81 RRI.
10: Sejujurnya, sebagai media tertua yang ada di tanah air, di Indonesia ini dan khususnya ada di Medan, di usia ke-81 RRI, dihadiri oleh seorang wali kota itu adalah sebuah prestis, adalah sebuah kebanggaan. Maka kami tentunya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota, karena tentunya dengan rangkaian agenda yang dia miliki sungguh padat, tapi beliau masih berkesempatan untuk hadir di RRI ini, di RRI Medan khususnya. Dan ini menjadi bukti bahwa beliau sangat care dan peduli terhadap insan media, khususnya Radio Republik Indonesia.
9: Sebelumnya, Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim juga mendukung program pembaca berita khusus. Menurutnya, program tersebut sangat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan khusus dalam penyampaian berita. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kira ini menjadi pembelajaran atau momentum yang terbaik bagi kami kali ini.
0: Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, Angkasawan Angkasawati LPP RRI Gunung Sitoli melaksanakan ziarah ke makam pensiunan RRI sekaligus Anjang Sana.
11: Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, Angkasawan dan Angkasawati LPP RRI Gunung Sitoli melaksanakan ziarah ke makam pensiunan RRI sekaligus Anjang Sana di kediaman keluarga pensiunan di Desa Ironogewa pada Kamis 10 September 2026. Ziarah tersebut dipimpin Kepala LPP RRI Gunung Sitoli, Junilman Esos. Kegiatan diisi dengan prosesi tabur bunga. Seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Gunung Sitoli mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh hikmat. Kepala LPP RRI Gunung Sitoli menyampaikan, ziarah ini digelar dalam rangka menyambut Hari Bakti Radio ke-81 yang jatuh setiap tanggal 11 September. Ia menambahkan momen ini sekaligus menjadi wadah untuk menghormati dan mengenang jasa serta pengorbanan para pendahulu RRI.
12: Kita dapat bersilaturahmi dari ziarah penutupan pensiunan keluarga besar pensiunan ini. Kegiatan ini kami laksanakan itu dengan mempererat dan ini sebagai penghargaan bagi

0: kami yakin dan teman-teman yakin almarhum sebagai apa penyidik dan penjelas berada dari
1: Selesai berziarah dilanjutkan dengan anjang sana ke kediaman keluarga pensiunan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian dan penghargaan nyata dari pihak manajemen kepada mantan pegawai atas dedikasi serta pengabdian mereka selama ini. Melalui kegiatan anjang sana ini, ujar Junilman, diharapkan pula hubungan antara keluarga besar RRI yang aktif dan para purnabakti dapat semakin erat. Rangkaian acara Hari Bakti Radio ke-81 ini lanjutnya sekaligus menjadi momentum untuk menguatkan kembali semangat pengabdian seluruh jajaran RRI. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.

0: PBVSI Nias Selatan terus memperkuat pembinaan jangka panjang atlet voli muda melalui pelatihan dan kerjasama dengan klub di luar daerah untuk meningkatkan prestasi serta menyiapkan generasi penerus bola voli Nias Selatan.
1: Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Nias Selatan mulai menyiapkan program pembinaan jangka panjang bagi atlet-atlet bola voli daerah tersebut. Hal ini ditandai dengan rutin mengirim calon atlet voli asalnya Selatan untuk mengikuti pelatihan di Kota Medan. Demikian disampaikan Ketua PBVSI Nias Selatan Aris Kiawa saat diminta tanggapannya tentang upaya PBVSI Nias Selatan dalam mendorong pengembangan cabang olahraga voli di daerah tersebut. Ia menegaskan pembinaan tidak hanya diarahkan untuk menghadapi event dalam waktu dekat, tetapi juga sebagai persiapan menghadapi kompetisi-kompetisi besar di masa mendatang. Misalnya dengan mengirimkan beberapa atlet voli muda Nias Selatan untuk mengikuti pelatihan di Medan dan Sipirok, serta menjalin kerjasama dengan sejumlah klub bola voli di Kota Medan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas atlet.
2: Dan mungkin juga di Spora Sumut ya. Sekarang karena kita ada di sana dan kita akan kirim beberapa orang lagi ke depan khusus putra, minimal mereka mengenal fisik kalau bermain bola voli itu seperti apa, kemudian belajar fitness, kemudian mereka punya teknik-teknik yang baik. Dan di sana dibina oleh Bang Rudi, salah satu pelatih nasional yang mantan pemain PON 2016.
1: Dengan upaya tersebut, menurut Aris, harapan untuk meraih prestasi di cabang olahraga voli dapat diraih. Untuk itu, PBVSI Nias Selatan terus memotivasi para atlet melalui pelatihan tersebut. Aris menambahkan dalam waktu dekat pihaknya kembali memfasilitasi dua pelajar putri Nias Selatan untuk berlatih di TVRI Medan Club di bawah binaan Coach Yance. Ia berharap keduanya mampu beradaptasi dengan baik di lapangan setelah mengikuti pelatihan nanti. Tidak hanya berkembang sebagai pemain, tetapi keduanya juga menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya di Nias Selatan untuk mengikuti latihan secara disiplin dan serius. Dengan proses pembinaan yang berkesinambungan, para pemain diharapkan dapat mampu berkembang menjadi bagian dari tim Kabupaten Nias Selatan dan menjadi generasi penerus bola voli daerah tersebut. Demikian Anuver Lesulu melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia dan terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Sekian, lintas Megatol.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, oi dusana. Saya Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, oi dusana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, horas, oi dusana. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizi Akhur Fatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Edisi siang hari ini Jumat 11 September 2026. Di spesial hari perayaan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Dan pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, kita langsung saja terima penelpon pertama kita hari ini. Selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Eko Manalu.
0: Bang Eko Manalu, apa kabar siang hari ini?
2: Baik-baik.
0: Oke. Oke, Bang Eko, mau request lagu apa siang hari ini?
2: Mau request lagunya dari Sinaga Sister.
0: Sinaga Sister, judulnya
2: Bintang Idaman.
0: Bintang Idaman.
2: Ya, salam-salamnya menyapung Roma, menyapung Ningotan Manalu, buatnya Mama Anugrah, buatnya semua pendengar RRI Pro 1, buatnya kakak selamat tugas. Ada laguku?
0: Ada. Bang Eko mau ngucapin selamat gak nih buat RRI yang sedang ulang tahun?
1: Ada.
2: Oh, selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81 ya.
0: Iya, ada pesan-pesan gak nih untuk RRI kedepannya bagaimana?
1: Ke-81 ya.
2: Iya. Oh, buat RRI mudah-mudahan lancar terus di udara. Jangan mati.
1: Lancar terus.
2: Cuman itu.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Eko untuk ucapannya untuk RRI yang sedang berulang tahun hari ini.
1: Ya.
0: Oke, lagunya nanti kami putarkan ya Bang.
1: RRI yang sedang berulang. Iya.
0: Oke.
2: Yang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, langsung saja kita ke penelpon selanjutnya yang ingin bergabung bersama kami di 0631225 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bang Riko, apa kabar?
3: Iya, kabar baik. Bisa mantap.
0: Ada pengajian hari ini ya Bang, hari Jumat.
3: Iya, Jumat berkah.
0: Oke, Jumat berkah. Apa menunya?
3: Oh, biasalah, limi-limi.
0: Oke. Oke, mau request lagu apa Bang Riko?
3: Apa kabar Bang Kak Aji? Jadi tanya dulu kamu.
0: Oke. Oke, apa kabar? Aku baik.
3: Iyalah, baiklah kita semua.
0: Oke. Ini hari ulang tahunnya RRI loh Bang Riko.
3: Tunggu dulu lagunya.
0: Hah?
3: Lagunya.
0: Mau lagu apa?
3: Mahadaya Cinta.
0: Hah? Mahadaya Cinta? Halo?
3: Radio Cinta.
0: Oh, Radio Cinta. Aku cari.
3: Dari Negijen.
0: Radio Cinta. Oke, ada.
3: Dari siapa ambil?
0: Negijen.
3: Oh, dari Negijen. Iyalah.
0: Oke.
3: Okay. Yang keempat aja lah buat ini semuanya.
0: Okay. Hari ini RRI ulang tahun loh Bang Riko.
3: Buat semua semua kita nanti dari sana sampai mau ke dari pulau terdekat ya.
0: Oke. Okay. Halo. Kesuaranya
3: ada lagunya.
0: Ada. Radio Cinta dari Mikisip.
4: Iya.
0: Oke.
4: Iya buatnya. Apa tadi nak tanya?
0: Hari ini.
4: Apa tadi?
0: Hari ini RRI ulang tahun loh Bang Riko, mau ngucapin selamat enggak?
4: Oh, iya mengucapkan.
0: Oke.
4: Okay. Kami dari Kusunawa Sibolga Blok B mengucapkan selamat ulang tahun buatnya RRI tetap jaya di udara, abadi di hati. Pokoknya lah penggemar RRI dari Sabang sampai Merauke lah pokoknya. Okay. 81 kan?
0: Iya betul sekali.
4: Iya lah pokoknya kami lah pokoknya dari Kusunawa Sibolga mewakili dari Blok A sampai Blok B mengucapkan selamat ulang tahun lah buatnya RRI Blok 1 Sibolga. Tetap jaya di udara, abadi di hati. Pokoknya pesan-pesan yang terbaik dah sebuahnya dia lagi. Tahun ini lah buatnya RRI Pro 1 Sibolga, Pro 2, Pro 3 ya.
0: Iya,
4: buatnya Kak Aji ya, selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Terima kasih banyak.
4: Lagunya.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Riko.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dangdut adalah kita. Baik pendengar, satu penelpon lagi sebelum kami putarkan lagu requestan pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar, Nini?
5: Alhamdulillah sehat, Nak.
0: Alhamdulillah.

0: komen di mana? Di postingan di siapa?
1: Facebook Pro 1.
0: Ntar aku buka dulu.
1: Pada waktu Ajizia yang menyiar.
0: Hari apa itu, Nek?
1: Hari apa tuh ya? Dua hari yang lewat kalau nggak salah.
0: Dua hari yang lalu.
1: Kalau nggak Senin, Selasa.
0: Oh, hari Senin atau Selasa. Kenapa, Nek?
1: Itu kan ada yang request lagu Mau Merah itu.
0: Oh iya.
1: Nah, itu kan lagu daerah itu, mana boleh dilihat di Pro Dangdut diputar itu.
0: Oh, Mau Merah. Aku nggak tahu. Aku pikir itu lagu dangdut.
1: Nah, besok-besok simak aja lah judul lagunya ya, Nak ya.
0: Oke.
1: Hari ini hari ulang tahun RRI ya?
0: Iya, betul sekali, Nenek.
1: Selamat hari jadi RRI sajalah ya.
0: Mm-mm.
1: Semoga jaya di udara, mm-mm, pantang mundur.
0: Mm-mm.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Walaupun tidak hadir kami tadi di sana, semoga sehat-sehat selalu lah, panjang umur semua kru-kru. Dan
0: amin,
1: semua fans-fansnya.
0: Amin.
1: Apa ya?
0: Apa? Bisa kompak selalu.
1: Iya, bisa kompak selalu. Dan semoga panjang umur murah rezeki, tahun depan kita bertemu lagi ya kan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan nanti kalau lebaran nanti ada halal bihalal, kami meluncur ke sana.
0: Siap, Nenek.
1: Oke. Kalau tidak ada halangan ya kan.
0: Iya. Yep.
1: Dan pendengar-pendengarnya pun semoga ceria mendengar kami yang cuap-cuap di Pro 1.
0: Mm-hmm.
1: Jangan ada kata-kata yang tidak mengenakkan ya, karena buat Ajizia. Ada lagu Nenek kan?
0: Ada.
1: Oke, buat Ajizia, saya selalu panjang umur murah rezeki di Kota Sibolga ini. Mudah-mudahan betah ya, Nak ya.
0: Siap, amin, insya Allah.
1: Nenek turun dulu ya.
0: Oke.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Bye-bye ya, Ajizia.
0: Dangdut adalah kita. Baik. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, setelah ini akan kami hadirkan lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Bintang Idaman dari Sinaga Sister, requestan dari Bang Eko Manalu. Lalu ada lagu Radio Cinta dari Maggie Z, requestan dari Bang Riko. Dan lagu Musik dari Roma Irama, requestan dari Nenek Wirlangga. Dan pendengar, pendengar juga bisa mengucapkan HUT RRI selain melalui obrolan kita di udara, melalui telepon kami. Pendengar juga bisa mengucapkannya melalui kolom komentar yang ada di postingan kami, baik di Instagram maupun di Facebook. Dan pendengar, selamat mendengarkan.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita, agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia.

0: baik mendengar program 1 RRI Volga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jana di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Edisi hari ini khusus hari ulang tahun RRI yang ke-81 di 11 September 2026. Dan pendengar, langsung saja kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita, Zizia.
0: Dangdut Adalah Kita. Dengan siapa di mana?
1: Opung Roma, cantik.
0: Opung Roma, apa kabar?
1: Iya, kali ini Opung bilang namanya ya kan.
0: Oke.
1: Karena hari ini ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Iya.
1: Ya, selamat ulang tahun lah untuk RRI kita yang tercinta ya.
0: Selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Iya. Semoga dapat memberikan informasi dan edukasi kepada pemirsa semuanya ya.
0: Amin.
1: Oke lah. Okay. Ajizia,
0: ya,
1: pilihan para kru dapat piala apa dari pimpinan dan direktur RRI? Pimpinan RRI.
0: Dapat apa?
1: Dapat hadiah apa kalian? Dapat piala kah?
0: Oh,
1: semua okay. Kru yang bertugas?
0: Makan-makan kita.
1: Hanya makan-makannya. Enggak ada yang dapat hadiah gitu?
0: Hadiah-hadiah yang lomba. Yang menang lomba.
1: Oh, iyanya Opung pikir ada siapa yang mendapat piala.
0: Hmm.
1: Apakah piala citra, piala pemberitaan, begitu.
0: Tahun ini enggak ada. Tapi siapa tahu tahun depan, karena pertanyaan Opung Roma ini jadi ada kan.
1: Ya, semoga pimpinan RRI Sibolga mendengarkannya ya, supaya para kru yang bertugas supaya lebih ceria lagi begitu.
0: Oke, siap Opung.
1: Ya, semoga pimpinan dan direktur utamanya ya mendengarkanlah.
0: Oke.
1: Bapak, untuk Bapak, Ibu, maaf ya kalau Opung Roma terlalu banyak
0: Gak apa-apa Opung, selama saran dan masukannya baik, RRI selalu iya. Menerima.
1: Iyalah, karena iya. Gak salah ya kan.
0: Betul.
1: Supaya Opung keok kan jateng dapat piala. Cuma Juki dapat piala, Jiga, Ajia, begitu okay. Semuanya.
0: Iya, siap.
1: Iya, oke lah, sehat-sehatlah semua kita ya.
0: Iya.
1: Iya, dalam ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Iya.
1: Semoga semakin jaya di udara ya.
0: Amin.
1: Oke lah.
0: Dan semakin jadi banyak pendengarnya ya.
1: Kepada para pendengarnya sehat-sehat semua.
0: Amin.
1: Oke lah, aku mau request lagu lah Ajijia.
0: Boleh, mau request lagu apa Opung?
1: Ini aja lah, Indah Pada Waktunya lah.
0: Indah Pada Waktunya, aku cari dulu.
1: Ya, sembari Ajijia mencari salam-salamnya. Hmm. Buat semua pendengar kita dimanapun berada, kalau masih ada waktu ditunggulah suaranya satu persatu supaya sempat kawan kita bergabung ya.
0: Iya.
1: Ya, karena waktu kita satu jam ya kan.
0: Opung, boleh aku tanya Indah Pada Waktunya ini siapa penyanyinya?
1: Dewi.
0: Oh, Dewi Persik. Oke, okay, ada.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Oke okay lah. Buat Nak Ajijia tetap semangat di sana ya.
0: Siap, Opung.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat selalu dirimu bersama anakmu ya.
0: Amin, siap.
1: Lancarkan segala rezekimu ya.
0: Amin.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Ajijia, lagunya Opung tunggu ya.
0: Siap.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Baik pendengar, itu tadi Opung Roma di Sipahutar. Dan masih kami terima penelpon selanjutnya pendengar, untuk bisa merequest jumlah lagu. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Dengan Bang Aril nih sepertinya ya.
2: Oke, apa kabar?
0: Alhamdulillah aku baik. Bang Aril gimana kabarnya?
2: Apa hari itu dapat hadiah gak datang, jadi batal.
0: Aku?
2: Iya.
0: Aku datang loh. Aku lagi jaga kantor buat yang donor darah.
2: Batal. 3 kali dipanggil juga gak ada.
0: Harusnya Bang Aril maju. Aku tahu Ajizia gitu.
2: Yang pertama itu kan?
0: Iya. Harusnya aku dapat rice cooker katanya.
2: Iya. Cuman aku gak tahu waktu itu. Disebut orangnya sama nomor HP-nya kan? Aku tanya sama si Angelita itu.
0: Oke. Oke, Bang Ariel, hari ini ulang tahun RRI loh. Mau hari ini RRI ulang tahun yang ke-81. Mau ngucapin pesan-pesan atau selamat mungkin?
2: Kalau selamat ya, ya udah selamat kan?
0: Iya. Udah
2: siapkan
0: selamat.
2: Aja lah.
0: Oke. Okay. Oh,
2: ya. Beritanya jangan irit banget dari Senin sampai Minggu. Hilang lagi di berita sepekan.
0: Oke, nanti kami sampaikan ke pemberitaan.
2: Yang itu belum ada loh, nggak ada hubungannya yang kemarin Halo RR itu. Malah orang itu jalan di jalan sekarang.
0: Apa yang Halo RRI?
2: Yang aku bilang itu sama si Widya sama Gigi ya.
0: Oh ya.
2: Yang jalan di trotoar nggak ada apa yang realisasinya.
0: Kalau dari tim penyiaran, Bang Ariel, kami hanya menyampaikan ke Katim, nanti Katim sampaikan ke tim yang memang menangani Halo RRI untuk ke lapangan. Jadi sejauh ini penyiar belum menerima follow up gitu. Apakah harus disampaikan kembali di udara atau bagaimana gitu? Jadi
2: tadi yang di depan masjid itu kan kayak penghinaan ke masjid. Jalan itu. Jalan
0: ya, kalau dari tim penyiar sudah menyampaikan ke tim lainnya yang memang mengurusi itu ke lapangan, karena kan bukan penyiar yang ke lapangan.
2: Ya lah, lagunya buat RRI si Bulga lah, Sembako Cinta.
0: Apa?
2: Sembako Cinta.
0: Sembako Cinta.
2: Ya.
0: Ini siapa penyanyinya?
2: Thomas Jordi.
0: Thomas Jordi, oke, ada. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain, Bang Ariel?
2: Ada yang datang dari si penipuan.
0: Tadi itu kami disampaikan kalau undangannya terbatas, jadi mungkin enggak, kalaupun ada enggak banyak.
2: Ya, bahagia semuanya ya, makasih.
0: Oke, terima kasih banyak, Bang Ariel. Baik, pendengar, mungkin satu penelpon lagi akan kami terima yang ingin merequest sejumlah lagu di Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita edisi hari ini. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut Adalah Kita, Mbak Jia.
0: Dangdut Adalah Kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Boru Tamba yang ada di Samosir, Mbak Jia.
0: Boru Tamba yang ada di Samosir, apa kabar?
3: Kabar baik, kabar sehat, Mbak Jia.
0: Cuaca di sana bagaimana, Boru?
3: Ini sudah mulai mendung dari tadi pagi, cerah.
0: Oke.
3: Sudah mulai mendung, mungkin mau turun hujan ini, Mbak Jia.
0: Oke, semoga apapun cuacanya, semuanya di sana, warga Samosir sehat selalu ya.
3: Iya, selamat ulang tahun RRI yang ke-81 ya, Mbak Jia ya.
0: Terima kasih banyak.
3: Iya, semoga angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia makin sukses, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Dan RRI makin jaya di udara. Dan buat fans-fansnya makin kompak semuanya.
0: Amin.
3: Dan hanya satu yang saya usulkan, Mbak Jia, kalau boleh ya.
0: Iya, boleh.
3: Ruang rindunya lah ditambah menjadi 2 jam, gitulah permintaan kami semuanya.
0: Kalau itu kami hanya menerima apa sejauh ini.
3: Iya.
0: Itu program acaranya dari pusat, tapi mungkin kalau ada direktur yang mendengarkan ya.
3: Iya, ini kan cuma usul, Mbak Jia. Mudah-mudahan nanti untuk tahun depan, untuk tahun ini mungkin hanya 1 jam kan?
0: Iya.
3: Tapi mungkin untuk tahun depan bisa dikembalikan lagi menjadi 2 jam.
0: Oh iya.
3: Yang tahun lalu kan 2 jam itu, Mbak
0: iya,
3: Jia.
0: Iya, 2 jam dari jam 9 sampai jam 11.
3: Fans-fansnya pun makin banyak lah yang gabung. Enggak itu aja.
0: Iya, paling kalau ruang rindu cuma 6 orang ya, karena cuma sejam.
3: Iya. Baiklah, Mbak Jia.
0: Boleh.
3: Terima kasih.
0: Mau request lagu apa, Boru?
3: Lagunya belum ya?
0: Belum.
3: Kok jadi kelupaan ya?
0: Iya.
3: Oke, lagunya dari Itje Trisnawati, Lenggang Kangkung.
0: Lenggang Kangkung.
3: Iya, dari Ice Trisnawati.
4: Oke.
3: Salam-salamnya buat semua-semua lah tanpa terkecuali Mbak Jias, agar lagunya sempat diputar ya.
4: Oke,
3: terima kasih Mbak Jias. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik, requestan dari Opung Roma. Ada lagu Sembako Cinta dari Thomas Jordi, requestan dari Bang Aril. Dan lagu Lenggang Kangkung dari Ije Trisnawati, requestan dari Boru Tamba di Samosir. Dan pendengar, ketiga lagu ini akan menjadi lagu penutup di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita edisi hari ini 11 September 2026, hari ulang tahun RRI tentunya. Terima kasih banyak para untuk para pendengar semua yang setia bersama kami selama 1 jam ini. Terima kasih banyak juga yang sudah bergabung melalui sambungan telepon menyampaikan selamat serta pesan-pesannya untuk RRI. Dan terima kasih banyak untuk pendengar lainnya juga sudah menyampaikan pesan-pesannya melalui pesan WhatsApp maupun komentar di akun media sosial kami. Dan setelah ini mendengar, kami hadirkan 3 lagu requestan mendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Sampai jumpa di Prodangdut edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, gue dengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Sesal dari Salma Salsabil. Selamat siang menjelang sore pendengar setiap program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program khusus beranda Asta Cita Ekonomi Digital edisi hari ini, Jumat 11 September 2026, di hari ulang tahun RRI Radio Republik Indonesia, dan tentunya RRI Siwolga turut merayakan. Dan pendengar, di program khusus beranda Asta Cita sore hari ini kita akan membahas tentang digitalisasi pembayaran dan peran uang tunai. Pendengar, perkembangan teknologi ternyata tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan mendapatkan informasi. Teknologi juga mengubah cara kita melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dulu pendengar, kita ketika berbelanja, kita hampir selalu menyiapkan uang kertas atau uang logam di dalam dompet. Sekarang pilihan pembayaran semakin beragam. Kita bisa membayar menggunakan kartu, dompet digital, transfer melalui aplikasi perbankan, hingga memindai kris menggunakan telepon genggam. Nah, perubahan inilah pendengar yang sering kita kenal dengan istilah digitalisasi pembayaran. Sederhananya, digitalisasi pembayaran ini merupakan perubahan dari transaksi yang sebelumnya banyak dilakukan secara tunai menjadi transaksi menggunakan sistem elektronik atau digital. Coba kita lihat aktivitas kita sehari-hari pendengar, seperti membeli makan, membayar minuman,

berbelanja di toko, membayar transportasi, bahkan melakukan berbagai keperluan lainnya, ini semakin banyak yang menyediakan pilihan pembayaran secara digital. Bagi sebagian masyarakat mendengar, pembayaran digital tentu memberikan kemudahan. Tidak perlu membawa banyak uang tunai, proses pembayaran bisa berlangsung cepat, dan riwayat transaksi juga dapat tercatat secara elektronik. Namun kehadiran pembayaran digital bukan berarti uang tunai langsung kehilangan perannya, pendengar. Uang kertas dan uang logam masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kita masih menemukan banyak transaksi yang dilakukan secara tunai, terutama dalam kegiatan ekonomi sehari-hari di pasar, warung, pedagang kecil, maupun berbagai tempat yang belum menyediakan pembayaran digital. Jadi perkembangan pembayaran digital sebenarnya bukan sekedar tentang mengganti uang tunai dengan teknologi, tapi lebih dari itu, kita sedang melihat perubahan pilihan masyarakat dalam melakukan transaksi. Jadi sederhananya, masyarakat sekarang diberikan pilihan option atau berbagai pilihan dalam melakukan transaksi yang dulunya hanya melalui pembayaran cash dengan uang kertas maupun uang logam. Sekarang sudah banyak pilihan, baik melalui transfer, kartu debit, ataupun melalui dompet digital atau melalui scan barcode di QR. Nah, dari sini kita bisa melihat, pendengar, bahwa teknologi memang membuat pilihan pembayaran semakin beragam. Namun semakin banyak pilihan tentu membutuhkan pemahaman agar kita tidak hanya mengikuti tren, tapi benar-benar menggunakan metode pembayaran sesuai kebutuhan. Nah, setelah ini, pendengar, kita akan melihat lebih jauh kelebihan pembayaran digital sekaligus hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakannya. Dan kami informasikan juga, pendengar, bahwa waktu asyar untuk wilayah kota Sibolga ini di pukul 15:29 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan asyar untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Teramini dari Ghea Indrawari. Dan pendengar, masih bersama Azizia Khurfatul Jannah di program Beranda Asta Cita edisi hari ini, edisi ekonomi digital, dengan pembahasan kita digitalisasi pembayaran dan peran uang tunai. Pendengar, pembayaran digital tentunya memberikan banyak kemudahan. Salah satunya adalah kepraktisan. Bisa kita bayangkan, ketika kita harus membayar sesuatu dalam jumlah tertentu dengan pembayaran digital, kita tidak perlu menghitung uang kertas atau mencari pecahan yang sesuai. Cukup membuka aplikasi pembayaran, memasukkan atau memindai tujuan pembayaran, kemudian melakukan konfirmasi. Selain praktis, transaksi digital juga dapat membantu kita melihat catatan pengeluaran. Ketika menggunakan aplikasi perbankan atau dompet digital, biasanya terdapat riwayat transaksi yang dapat diperiksa kembali. Nah, hal ini sebenarnya bisa menjadi kebiasaan yang baik dalam mengelola keuangan. Kita dapat melihat kemana uang kita digunakan dan mengevaluasi pengeluaran yang sudah dilakukan. Dan ada juga kelebihan, yaitu kita tidak perlu menghitung kembalian. Nah, bagi para pendengar mungkin yang sering melakukan transaksi, pasti sering kan menemui pedagang yang mungkin tidak siap dengan kembalian atas nominal pecahan yang kita ulurkan. Nah, dengan transaksi digital tentunya memudahkan semuanya. Jadi pembeli maupun penjual tidak perlu repot menghitung kembalian karena transaksi sudah pasti nominal yang pas. Dan tentunya bagi para pendengar yang mungkin teledor jika menaruh pecahan kecil seperti uang logam, nah kalau melalui pembayaran digital tentunya tidak akan tercecer. Seperti itu salah satu kelebihannya. Namun pendengar, kemudahan juga harus diimbangi dengan kehati-hatian. Ketika menggunakan pembayaran digital, kita harus menjaga keamanan akun dan data pribadi. Jangan sembarangan memberikan kode OTP, PIN, kata sandi maupun informasi keamanan kepada orang lain. Nah, pendengar juga perlu berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan digital. Misalnya pesan atau tautan mencurigakan yang meminta kita memberikan informasi akun atau pihak tertentu yang mengaku sebagai petugas layanan pembayaran atau petugas bank dan meminta kode rahasia. Karena itu, semakin mudah teknologi digunakan, semakin penting pula literasi digital masyarakat yang dibutuhkan. Kita juga perlu memahami pendengar bahwa pembayaran digital tidak selalu menjadi pilihan terbaik dalam setiap situasi. Ada kondisi tertentu ketika uang tunai justru lebih praktis. Misalnya ketika berbelanja di pasar tradisional atau membeli sesuatu dari pedagang yang belum menyediakan fasilitas pembayaran digital. Dalam kondisi seperti ini pendengar, uang tunai masih sangat dibutuhkan. Artinya kita tidak harus memilih salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Pembayaran digital dan uang tunai dapat berjalan berdampingan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, yang paling penting nih pendengar adalah bagaimana kita menggunakan keduanya secara bijak, aman, dan sesuai kemampuan. Tentunya bagi para UMKM, pedagang, penjual, dan yang lainnya, tentu tidak boleh mematok hanya satu pembayaran. Karena kedua pembayaran, baik pembayaran digital maupun pembayaran tunai, semuanya masih diberlakukan dan diperbolehkan oleh negara. Jadi jangan sampai kita berfokus dalam satu pembayaran saja. Mungkin hanya menerima pembayaran digital saja atau tidak mau menerima pembayaran cash, ataupun sebaliknya, hanya menerima pembayaran cash tapi tidak menerima pembayaran digital. Seperti itu, karena keduanya jenis pembayaran yang dilegalkan oleh negara.
Nah pendengar, kalau kita melihat perkembangan ini sebenarnya bukan soal siapa yang lebih unggul antara pembayaran digital dan uang tunai. Keduanya memiliki tempat masing-masing dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Lalu bagaimana kita menempatkan uang tunai di tengah semakin berkembangnya transaksi digital? Kita akan lanjutkan pembahasan ini pada segmen berikutnya, segmen terakhir di program Beranda Asta Cita edisi sore hari ini, 11 September 2026. Dan sebelum itu pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Ekspektasi dari Raim Laude featuring Aruma. Selamat mendengarkan.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Beranda Asta Cita edisi hari ini 11 September 2026. Dan masih dengan pembahasan kita terkait digitalisasi pembayaran dan peran uang tunai. Pendengar, ketika berbicara tentang ekonomi digital, kita sering mendengar istilah cashless atau transaksi tanpa uang tunai. Transaksi tanpa uang tunai memang semakin mudah ditemukan, tetapi bukan berarti keberadaan uang kertas dan uang logam menjadi tidak penting. Uang tunai masih digunakan oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi, di pasar tradisional, warung, pedagang kaki lima, hingga berbagai transaksi sehari-hari. Uang tunai masih menjadi pilihan yang sederhana dan mudah digunakan. Dan ada juga masyarakat yang merasa lebih mudah mengendalikan pengeluaran ketika menggunakan uang tunai. Ketika uang yang ada di dompet terbatas, kita bisa secara langsung melihat berapa jumlah uang yang sudah digunakan. Sementara ketika menggunakan pembayaran digital, transaksi dapat dilakukan hanya dengan beberapa sentuhan pada layar telepon. Kemudahan ini memang positif, tetapi juga dapat membuat seseorang kurang menyadari seberapa sering melakukan transaksi. Karena itu, baik uang tunai maupun uang digital sebenarnya membutuhkan kebiasaan pengelolaan keuangan yang baik. Jangan sampai kemudahan pembayaran justru membuat kita lebih mudah membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Pendengar, digitalisasi pembayaran akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, namun uang tunai juga masih memiliki peran dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Keduanya dapat berjalan berdampingan selama kita mampu memilih, menggunakan, dan mengelolanya dengan bijak. Pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15.56 menit waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita edisi lainnya. Dan kami informasikan pendengar bahwa di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan buletin berita daerah sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan AD Irma Suryani 11. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini diantaranya. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menanggapi wacana pemakzulan dirinya oleh sejumlah partai politik. Wali Kota Padang Sidimpuan menyampaikan apresiasi kepada lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia yang menginjak usia ke-81 tahun di tahun 2026. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menanggapi wacana pemakzulan dirinya oleh sejumlah partai politik. Berikut laporan Abdul Jalil.
1: Masinton Pasaribu angkat bicara menanggapi wacana pemakzulan dirinya sebagai Bupati Tapanuli Tengah. Wacana tersebut berasal dari 5 partai politik pemilik kursi DPRD di daerah tersebut, yaitu Nasdem, Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB. Masinton menilai wacana pemakzulan dirinya merupakan rentetan tindakan politis dari kelompok lawan politiknya dalam kontestasi pilkada. Dan ia menyebutnya sebagai tindakan politis primitif atau mengabaikan etika demokrasi modern.
2: Ini yang perlu kita sampaikan. Agar ini kita bencana. Bencana itu butuh persatuan, butuh kebersamaan. Bukan kegaduhan. Jadi kita minta semua, ya, elemen-elemen politik, terutama partai-partai politik tadi, ya, agar dewasa, agar melihat realita masyarakat ini. Ya, kita udah upayakan niat baik terhadap DPRD. Kita minta supaya udah ditinggalinlah cara pandang lama, cara-cara lama, udah nggak zaman, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, upaya ini dilakukan sistematis, Pak. Sejak berakhir periode jabatan kepala daerah 2022 lalu, Mei 2022 lalu, maka ketika pilkada itu dilakukan serentak, dampak dari putusan MK, maka pilkada serentak itu diselenggarakan 2024. Ketika berakhir periode kepala daerah 2017-2022 bulan Mei itu, maka oleh pemerintah pusat dalam fase transisi itu adalah ditunjuklah penjabat bupati oleh presiden melalui kementerian agama. Tapi di Tapanuli Tengah itu ada 3 penjabat bupati itu yang 3-3-nya diganggu, Pak. Jadi ini sebenarnya, ya, ini perlu kita sampaikan, tindakan-tindakan yang sudah di luar batas kewenangan itu, mengatasnamakan politik dan pemerintahan, ini udah tindakan-tindakan primitif lah. Pak Sugeng sebagai PJ pada saat itu yang dalam fase kritis mengantar hingga pilkada pilihan langsung itu, meskipun sudah disetting itu calon tunggal, ya, Pak Sugeng pada saat itu dengan segala macam tekanan beliau kok konsisten dengan aturan. Bahkan ketika DPRD tidak mau membahas anggarannya, pembangunan daerah kan harus tetap berjalan. Pak Sugeng keluarkan perkada. Ya, perkada itu bukan sesuatu yang baru. Ketika ada gangguan, tekanan, maka kepala daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan kepala daerah tentang APBD tadi demi kesinambungan pembangunan di daerah. Nah, upaya-upaya inilah dari 3 PJ diganggu. Sekarang kemudian disetting calon tunggal. Ya. Kita datang mendaftar di hari terakhir masa perpanjangan. Ya, karena calon tunggal tadi itu. Itu juga berkas kita tidak diterima alias ditolak. Baru kemudian kita ada surat edaran KPU, kemudian itu wajib diterima, dan setelah kita ditetapkan pasangan calon dan rakyat menentukan pilihan, Pak. Ketika rakyat menentukan pilihan, rakyat menang telak, Pak, di 17 kecamatan dari 20 kecamatan. Pilihan rakyat ini, Pak, ini juga masih diganggu. Nah, ya, maaf ya buat para pengganggu. Ya, kita tinggalkan cara-cara primitif itu. Ini mandat rakyat, Pak.
1: Masinton menegaskan bahwa jabatannya sebagai kepala daerah merupakan amanah warga Tapanuli Tengah yang diperoleh melalui proses pilkada 2024.
2: Kita ini, Masinton Mahmud itu dipilih secara legitimate oleh rakyat. Tugas saya adalah melaksanakan mandat rakyat tadi sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya, dan seadil-adilnya. Jadi itu yang kita minta supaya semua pihak dapat memahami kita sudah berbuat baik selama ini, ya, dan saya dalam politik ini, ya, kita sudah diuji waktu, diuji sejarah, ya. Dan integritas itu bukan barang baru buat kita. Integritas itu butuh komitmen. Maka salah kalau kemudian menganggap kita bisa dimanuver dengan cara-cara primitif tadi. Saya sampaikan bahwa kita ini orang politik. Politik yang kita jalankan itu politik yang punya etika dan keadaban. Politik itu bukan sekedar kekuasaan, tapi politik itu adalah membangun dan mengajarkan adab dan kemajuan.
1: Masinton juga menepis tudingan negatif dari politisi sejumlah partai politik terhadap dirinya yang dialaskan sebagai dasar wacana pemakzulan. Abdul Jalil melaporkan.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespon wacana pemakzulan Masinton Pasaribu sebagai Bupati Tapanuli Tengah hingga konflik politik yang terjadi. Tito Karnavian berharap persoalan legislatif dan eksekutif harus diselesaikan secara dewasa dan jangan sampai mengalahkan kepentingan kemanusiaan. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
3: Kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah, Saudara Masinton Pasaribu.
4: Sikap politik lima partai yang mewacanakan pemakzulan Masinton Pasaribu sebagai Bupati Tapanuli Tengah Tapteng lewat jalur DPRD mendapat respon keras dari Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Tito menilai persoalan politik antara legislatif dan eksekutif harus diredam secara dewasa, mengingat masih dalam suasana penanganan pemulihan pasca bencana. Menurut Tito, kesenjangan politik tidak semestinya mengganggu stabilitas yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Semua pihak di daerah, kata Tito, harus mampu membangun sinergitas yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan publik pada masa pemulihan, daripada mengurus konflik politik yang tidak bermanfaat.
5: Beda pandangan itu biasa, tapi jangan sampai mengorbankan masyarakat, itu kunci paling utama. Ketika masyarakat di tempat yang bencana paling parah menurut saya di Sumatera Utara ialah di Tapanuli. Semua pihak harus bekerja sama, baik dari pemerintah daerah dan jajarannya, tapi harus mendukung. Kemudian juga pihak Forkompinda, polisi, tentara, kejaksaan, jangan dibikin ribet semua. DPRD juga harus mendukung. Karena kalau seandainya ada pemerintahan nggak kurang berjalan bagus, politik juga nggak bagus, yang korban bukannya pemerintah dan DPRD-nya, yang korban masyarakat, karena anggaran nggak bisa dikerjakan, nggak bisa dikerjakan. Ini, jadi semua sudah dewasa, di tengah bencana di paling berat Sumatera Utara itu adalah di Tapanuli Tengah, harusnya paling kompak lah Tapanuli Tengah. Atas nama rakyat, ini rakyat juga kasihan kita. Jadi jangan sistem politik menjadi tidak stabil, tidak bagus, pemerintahan menjadi kurang berjalan baik. Saya mengimbau kepada semua pihak, saya tidak menunjuk kepada pihak tertentu, tapi tolonglah demi rakyat Tapanuli Tengah, semuanya bersatu, kompak. Yang bisa komunikasikan yang baik.
4: Tito kembali mengingatkan semua pihak agar persoalan politik tidak mengalahkan kepentingan kemanusiaan. Ditegaskan Tito, pemerintah dan DPRD seharusnya berada dalam satu barisan ketika berhadapan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan pertolongan serta mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Buletin Berita Daerah yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Wali Kota Padang Sidempuan menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang menginjak usia ke-81 di tahun 2020.

0: 1 tahun 2026 kepada seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan memperkuat persatuan bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Letnan berharap sinergi antara pemerintah Kota Padang Sidimpuan dan RRI dapat terus terjalin erat. Menurut Letnan, di tengah pesatnya perkembangan media digital saat ini, RRI tetap memegang peran strategis sebagai rujukan informasi yang akurat, terpercaya, serta mampu menyebarkan program pembangunan hingga ke pelosok daerah. Liana Sution melaporkan.
2: Sebagai media berplat merah, RRI harus mampu merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjawab isu yang berkembang. Deni Siaan menurunkan laporannya.
3: RRI sebagai lembaga penyiaran publik diharapkan mampu menjawab isu-isu yang berkembang saat ini, khususnya isu yang dapat mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Harapan itu disampaikan Bambang Sulistyo, seorang pemerhati media di Kota Sibolga, saat dimintai komentarnya terkait peringatan Hari Radio 11 September. Bambang menyebut sebagai lembaga penyiaran publik berplat merah, RRI harus mampu menyajikan satu informasi yang mengarah pada satu tindakan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan output siaran yang mewakili keberagaman yang ada.
4: Isi siarannya itu hiburan, kemudian informasi, kemudian dialog. Tetapi bagaimana membangun informasi mengarah kepada suatu tindakan, pemahaman dan penyadaran masyarakat dalam menjawab isu-isu yang berkembang.
3: Kemudian Bambang juga mengingatkan seluruh awak RRI untuk tetap melakukan inovasi dan terobosan di tengah persaingan teknologi komunikasi yang sangat ketat belakangan ini, agar RRI tetap menjadi media pilihan masyarakat. Deni Sihaan melaporkan.
2: Di momen Hari Radio tahun 2026 ini, LPP RRI Sibolga berbagi kasih kepada anak-anak panti asuhan Namira Pandan. Berikut laporan James Franciscus.
5: Lembaga Penyiaran Publik RRI Sibolga memberikan tali asih kepada anak-anak panti asuhan Namira Pandan, Kabupaten Tabel Tengah kemarin. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Pemberian tali asih dihadiri sejumlah angkasawan dan angkasawati LPP RRI Sibolga sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran RRI di tengah masyarakat. Kepala LPP RRI Sibolga Isnaini berharap bantuan tersebut dapat menambah semangat anak-anak dalam menuntut ilmu dan mengejar cita-cita.
6: Semoga anak-anak nanti semangat, bersemangat menuntut ilmu sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Semoga cita-citanya tercapai dan sebagian kedepannya semakin lebih baik. Nanti banyak donatur yang memberi donatur ke sini.
5: Sementara itu, pengurus Yayasan Panti Asuhan Namira Pandan, Khalid Walid, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas tali asih yang diberikan RRI Sibolga. Khalid juga mendoakan RRI semakin maju, sukses dan terus mengudara, memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
7: Ya, kami dari Panti Asuhan Namira Pandan, Kabupaten Tengah, mengucapkan banyak terima kasih atas tali asih yang diberikan oleh RRI Sibolga dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Mudah-mudahan kedepannya ini terus dapat terlaksana. Kami sangat mengapresiasi dan juga RRI Sibolga khususnya terus maju dan terus tetap mengudara.
5: Pemberian tali asih menjadi bagian dari semangat Hari Bakti RRI ke-81 untuk terus hadir melalui kepedulian sosial. Perhatian tersebut dapat menumbuhkan semangat anak-anak panti asuhan Namira untuk terus belajar dan mewujudkan cita-cita. James melaporkan.
2: Sebagai Radio Republik, RRI dituntut perannya dalam membangun karakter bangsa, khususnya keberadaan kaum yang termarginalkan. Deni Siaan menurunkan laporannya.
3: Keberadaan RRI sebagai radio publik saat ini dituntut untuk semakin meningkatkan perannya di tengah masyarakat luas, khususnya dalam membangun karakter bangsa. Hal itu dikatakan Hendri Kuswagirin, seorang tenaga pendidik di Tapanuli Tengah, yang berharap lewat siarannya, RRI dapat pula mengakomodir kebutuhan kelompok minoritas. Berbeda dengan media sejenis lainnya, kata Hendri, lewat materi siarannya, RRI kini dituntut untuk mampu menginspirasi rakyat dan mendorong pembangunan karakter bangsa hingga masyarakat benar-benar merasakan peran RRI dan membutuhkan RRI dalam tatanan kehidupan sosial sehari-hari.
8: Kalau semakin

0: banyak pendengar, semakin banyak orang yang berkepentingan dengan RRI, itu artinya RRI punya peran di sana.
1: Selanjutnya, Hendri berharap akan semakin mampu mencerahkan, mencerdaskan, dan memberdayakan, serta mendorong kreativitas masyarakat dalam kerangka membangun karakter bangsa. Deni Sihaan melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Berita Daerah sore ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @pro1rrisibolga, @rrisibolga, Facebook kami @rriPro1Sibolga, @rrisibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami @rrisibolga. Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian, meninjau progres pemulihan di kawasan hulu Kabupaten Tapanuli Tengah. Tito menyebut pembangunan sabodam menjadi bagian penting dari sistem perlindungan dari ancaman banjir dan sedimentasi. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
3: Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kasatgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian pada Kamis 10 September 2026 meninjau progres pemulihan di kawasan hulu Kabupaten Tapaltengah Tapteng, Sumatera Utara. Tito yang didampingi Bupati Masinton Pasaribu meninjau lokasi pembangunan sabodam atau tanggul penahan aliran air dan sedimen di Kelurahan Kehutana Bolon, Kecamatan Tuka. Selain itu, Tito juga mengunjungi SMP Negeri 1 Tuka terdampak bencana, sekaligus melihat langsung pembangunan ruang kelas program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdasmen. Tito mengakui, Tapteng menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam penanganan bencana di Sumatera Utara. Dari banyaknya titik lokasi bencana di Tapteng, kata Tito, Kecamatan Tuka merupakan kawasan terparah yang membutuhkan sistem khusus untuk menghadapi curah hujan, sekaligus aliran sedimen dari kawasan perbukitan. Karena itu pembangunan sabodam menjadi bagian penting dari sistem perlindungan kawasan.
4: Kita lebih spesifik Kecamatan Tuka. Tuka ini nggak bisa nggak harus ada mekanisme atau sistem khusus untuk menahan curah hujan dan sedimen yang dibawa dari gunung, dari perbukitan. Dan saya berterima kasih kepada Menteri PU untuk inisiatif membuat sabodam. Rencana beliau buat di untuk Tuka ada dua. Dan setelah itu ada yang di Sagala. Itu dibangun sementara di bawah, saya bilang ini kurang. Masih tambah lagi yang di atasnya. Karena kalau kita nggak tahu, meskipun volume air relatif kecil dibanding Tuka, tapi namanya alam, kalau terjadi debit air yang besar dengan sedimen, tertahannya di dam yang sekarang dibangun, adanya di tengah kecamatan, pemukiman, dia akan tumbang kemana-mana, meskipun ada retaining wall, ada beton untuk pengaman 2,5 meter ya. Saya khawatir itu, sehingga tahun depan anggarkan untuk membangun dam di atasnya lagi, di atas Sagala-Gala. Artinya kalau sudah dibangun dua, Sagala di atas dan di bawah, setelah itu yang dituka juga ada di atasnya, dibangun juga dua, mudah-mudahan nilai tuka ini aman.
3: Kemudian Tito juga menyampaikan seluruh program pemulihan Tapteng perlu dilakukan secara paralel. Penguatan infrastruktur di hulu, normalisasi sungai, serta pemulihan berbagai fasilitas terdampak menjadi satu rangkaian penanganan untuk mengurangi resiko, sekaligus mempercepat kembalinya aktivitas masyarakat. Dengan percepatan penanganan tersebut, Tito berharap Tapteng tidak hanya pulih dari dampak bencana, tetapi juga memiliki sistem perlindungan yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman banjir dan sedimentasi. Demikian Mof dan Jiga melaporkan.
2: Jalan Sibolga Tarutung masih rawan. Pengguna jalan diajak untuk terus tingkatkan kewaspadaan. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
5: Jalan Sibolga Tarutung hingga kini masih menjadi salah satu ruas jalan yang tergolong ekstrim. Kondisi medan yang berkelok, potensi longsor dan gangguan akibat cuaca membuat pengendara harus tetap waspada. Leorensius, seorang sopir angkutan umum kepada RRI, mengatakan dirinya tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tetap memperhatikan kondisi jalan serta lingkungan sekitar saat melintas jalan tersebut. Kewaspadaan juga, kata Leorensius, perlu ditingkatkan khususnya saat turun hujan. Selain jalan yang dapat menjadi licin, jarak pandang pengemudi bisa berkurang dan potensi terjadinya longsor maupun pohon tumbang juga perlu diantisipasi.
6: Kalau bisa segeralah ditanggapi, ya kalau yang saya rasakan ketika melintasi jalan itu kayaknya udah nggak nyaman lah.
5: Selanjutnya dirinya berharap pihak terkait terus melakukan pemantauan serta penanganan terhadap titik-titik rawan di sepanjang jalur tersebut, sehingga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat semakin terjamin. Joy Sihotang melaporkan.

Pendengar. Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menanggapi wacana pemakzulan dirinya oleh sejumlah partai politik. Wali Kota Padang Sidempuan menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang menginjak usia ke-81 di tahun 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Zizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, oi dusana. Saya Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, oi dusana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, horas, oi dusana. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, oi dusana. Saya Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, oi dusana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, horas, oi dusana. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Udah, tambah aja. Jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas

0: itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Hi, everybody.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Dayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah masih menemani pendengar semua di Sibolga sore ini. Dan masih dengan sejumlah informasi yang kami hadirkan untuk pendengar. Kali ini informasi dari regional, yakni sejumlah titik di Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir akibat tanggul jebol. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Peristiwa ini terjadi menyusul hujan lebat berdurasi hampir 2 jam lamanya yang mengguyur wilayah tersebut sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Banjir kian diperparah oleh jebolnya sejumlah tanggul, sementara yang tidak mampu menahan debit dan arus sungai yang meluap. Dampak terparah dirasakan oleh warga di pemukiman Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tuka, serta Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tapanuli Tengah, Erianto Tambunan, mengatakan pihaknya langsung bergerak cepat ke lapangan untuk meninjau kondisi warga yang terdampak banjir. Meski sempat membuat arus air masuk dengan deras ke pemukiman warga, terpantau setelah berselang hampir 3 jam genangan air berangsur-angsur mulai surut. Sebagai langkah antisipasi lanjutan, BPBD Tapanuli Tengah langsung mendirikan tenda darurat bagi warga yang rumahnya masih terendam serta guna menghindari risiko susulan yang tidak diinginkan. Bencana banjir susulan ini terjadi tidak lama berselang setelah Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian bersama rombongannya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Kamis siang, 10 September 2026. Agenda utama kunjungan tersebut adalah untuk meninjau langsung perkembangan percepatan penanganan bencana banjir di daerah ini. Baik pendengar, berikut informasi dari regional terkait sejumlah titik di Tapanuli Tengah yang kembali dilanda banjir akibat tanggul yang jebol. Dan pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu Sampai Jadi Debu dari Banda Neira. Selamat mendengarkan.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
2: Apa?
1: Itu?
2: Apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Begitu, Korla. Oh. Jadi bukannya hantu. Ya. Korla. Kenapa kamu kabur? Kabur.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Halo, saya.
5: Halo. Halo.
6: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya kita sudah sampai di penghujung acara masa dinas Azizia hari ini 11 September 2026. Zia ucapkan terima kasih banyak untuk para pendengar semua yang sudah bersamai Zia sepanjang siang hingga sore ini. Sampai jumpa di edisi lainnya. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Karena di formasi pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution, yang tentunya sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, oi dusana. Saya Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, oi dusana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, horas, oi dusana. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan.

0: topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan. Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurusan kubur ciri khasnya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RT.
2: Bukan tindakan.

0: tahun ke-81, dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat
1: RRI Surabaya obor
0: Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
2: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat ya, menjalankan operasional RRI. Dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dengan sepuluh, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
0: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
3: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
0: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
4: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Di selama tahun perjalanan sampai usia ke-81 tahun, RRI sudah mengalami pasang surut dengan biaya yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan
6: transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Masyarakat Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
5: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat
6: melalui semangat 81 tahun RRI Indonesia Adil Makmur. RRI akan terus ia publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatuz Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
1: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
0: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Ricky menilai, momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ara Kusuma melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
4: Yang pertama dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
4: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
6: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
5: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
7: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
8: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
7: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
8: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
9: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
8: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya

0: menceritakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
1: We have, of course, the responsibility to.
2: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
0: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
3: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
4: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
3: Each year how to achieve the target.
0: Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
7: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal. Obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
6: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
8: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, ya. Terus meningkatkan, pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
6: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan

0: menekan biaya kesehatan.
1: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan. Maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
0: Format selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri, dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga di tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan ia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas. Hoi Dusanak. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat isya.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari ini kita masih dapat beraktivitas dan beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta seluruh umat sehingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu agar hati tetap tenang. Ketenangan hati merupakan salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Banyak orang yang memiliki harta berlimpah, rumah mewah, kendaraan mahal, dan jabatan tinggi, tetapi belum tentu memiliki hati yang tenang. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun wajahnya selalu cerah, pikirannya jernih, dan hatinya tentram. Mengapa demikian? Karena ketenangan hati tidak ditentukan oleh banyaknya harta atau tingginya kedudukannya, melainkan oleh kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa sumber ketenangan hati sejati adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dirahmati oleh Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai persoalan. Ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, masalah keluarga, persoalan pekerjaan, kesehatan, pendidikan anak, dan berbagai ujian lainnya. Terkadang, masalah-masalah tersebut membuat hati gelisah, pikiran tidak tenang, bahkan sulit tidur. Ada beberapa hal. Lalu bagaimana hati kita tetap tenang? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, berbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir merupakan obat bagi hati yang gelisah. Ketika hati terasa sempit, bibir hendaknya dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Itulah kalimat-kalimat thayyibah. Maka sama-sama kita ucapkan

Maka dari itu, zikir tidak membutuhkan biaya dan dapat dilakukan kapan saja. Semakin sering seseorang mengingat Allah, semakin kuat pula keyakinannya bahwa semua urusan berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menjaga salat dengan baik. Salat adalah sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Di dalam salat, kita mengadu, memohon pertolongan dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjaga salat 5 waktu akan memiliki benteng spiritual yang kuat. Ketika masalah datang, ia tidak mudah putus asa karena yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Salat yang dilakukan dengan khusyuk akan menghadirkan ketenangan dan kedamaian dalam hati. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup dan menyejukkan hati. Ketika seseorang membaca dan memahami Al-Quran, ia akan menemukan banyak pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan harapan. Seringkali kegelisahan muncul karena kita terlalu fokus pada masalah dan lupa kepada janji-janji Allah. Melalui Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Karena itu, luangkanlah waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran, walaupun hanya beberapa ayat. Yang keempat, bersyukur atas nikmat Allah. Salah satu penyebab kegelisahan adalah terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya, atau lebih beruntung. Akibatnya, hati menjadi tidak puas dan kehilangan rasa syukur. Padahal, jika kita mau menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Masih bisa bernafas, masih sehat, masih memiliki keluarga, masih dapat beribadah, semuanya adalah nikmat yang luar biasa. Dengan bersyukur, hati akan merasa cukup dan lebih tenang. Yang kelima, bersabar dalam menghadapi ujian. Hidup ini adalah ujian. Tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah. Para nabi yang merupakan manusia, pilihan Allah, diuji dengan berbagai cobaan. Contohnya saja, Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit. Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan fitnah dan penjara. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah menyembelih putranya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan berbagai tantangan dan penolakan. Jika para nabi saja diuji, maka kita pun pasti akan diuji. Yang terpenting bukanlah seberapa berat ujiannya, tetapi bagaimana sikap kita dalam menghadapinya. Kesabaran akan melahirkan kekuatan dan ketenangan dalam jiwa. Yang keenam, menjaga hubungan baik dengan sesama. Hati seringkali tidak tenang karena konflik, pertengkaran, iri hati, atau dendam kepada orang lain. Islam mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menjaga silaturahmi. Memaafkan memang tidak mudah, tetapi ketika kita mampu memaafkan, beban di dalam hati akan berkurang. Jangan biarkan kebencian menetap dalam hati terlalu lama, karena hal itu akan menyiksa diri kita sendiri. Yang ketujuh, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal berarti menyerahkan hasil akhir kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal.
Sebagai manusia, kita wajib berikhtiar. Namun, kita tidak mampu mengendalikan semua hasil yang terjadi. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dirahmati Allah. Banyak hal di luar kemampuan kita. Karena itu, setelah berusaha, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertawakal akan lebih tenang karena ia yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Yang kedelapan, menjauhi maksiat. Dosa dan maksiat seringkali menjadi penyebab hilangnya ketenangan hati. Mungkin seseorang tampak bahagia di luar, tetapi hatinya penuh kegelisahan karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika seseorang berusaha menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah, hati akan lebih damai dan hidupnya terasa berkah. Para pendengar, ma'asyiral muslimin, pendengar yang dirahmati Allah. Selain dari yang delapan tadi, ketenangan hati bukanlah sesuatu yang datang sendirinya. Ketenangan harus diupayakan melalui kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki ibadah dan perbanyak syukur, bersabar dan menjaga hubungan baik dengan sesama dan bertawakal kepada Allah. Lain itu, kita juga bisa membaca, melantunkan solawat, dan masih banyak yang dapat kita lakukan agar hati kita menjadi tenang. Marilah kita menjadi kehidupan ini sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati dekat dengan Allah, maka masalah sebesar apapun akan terasa lebih ringan. Sebelum kita menutup ceramah mimbar kita, mari kita melantunkan solawat tibbil qulub.

Begitulah solawat yang terus kita lantunkan. Mudah-mudahan hati kita menjadi tenang, kesehatan kita semakin membaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita hati yang tenang, jiwa yang tentram, keluarga yang harmonis, rezeki yang berkah, dan kehidupan yang penuh dengan rahmat-Nya. Cukup sekian ceramah mimbar kita pada sore hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, oi dusana. Saya Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, oi dusana.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Iya, baik pendengar, selamat malam kami ucapkan untuk Anda. Dan selanjutnya kami akan hadirkan drama radio menemani suasana malam Anda saat ini ya, yang kami hadirkan dengan judul Sepasang Sandal di Depan Pintu. Iya, karena biasanya kita memang menaruh sepasang sandal ya di depan pintu. Nih, hadir untuk Anda menemani suasana malam Anda. Tetap bersama kami di program Satu Channel Informasi dan Inspirasi.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
2: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kuota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
1: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa ku bilang?
1: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa ku bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
2: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus. Lututku lemas. Tapi di rumah Siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak,
2: kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
2: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
1: Bapak.
2: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis, kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak,
1: Kalau
0: aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apalagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali, biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, baik pendengar, selamat malam kembali untuk Anda. Dan tadi tuh sudah kami hadirkan untuk Anda ya, drama radio, yaitu dengan judul Sepasang Sandal di Depan Pintu. Oke, semoga dengan lagu-lagu yang kami hadirkan malam ini bisa menghibur Anda pendengar.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.

menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, oi dusana. Saya Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, oi dusana.

Iya, baik, berdengar. Selanjutnya nanti informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda. Ya, seperti biasa, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Yah, Yah, Ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik Ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do, re.

0: Ya baik pendengar. Aduh, ini suara Widya hilang lagi nih ya. Di 0031-22506 untuk Anda di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang
0: Berbagi. Iya, selamat malam dengan
1: yang diriku.
0: Dirimu, dirinya.
1: Diriku lah.
0: Oh, dirimu. Dirimu, diriku, diriku gitu. Oke, Bang Berkat.
1: Bukan Bang Berkat ini, Bang Ingat ini.
0: Oh, Bang Ingat. Itulah kan, makanya.
1: Bang Ingat mana ini?
0: Iya, Bang Ingat mana lu. Berarti masih ingatnya namanya.
1: Iya lah, masih ingat namanya.
0: Oh, jadi bukan Bang Berkat ya.
1: Bang Berkat lagi.
0: Kira tadi udah lupa.
1: Oh iya,
0: udah. Entah ngaku-ngaku pula kan gitu.
1: Oh. Apa suaranya tuh?
0: Hilang suaraku.
1: Iya, hilang suaranya.
0: Kena pinjam.
1: Nak pinjam siapa yang pinjam?
0: Nah itulah, banyak kali minjam suara awak nih. Cuman lah.
1: Tapi yang datang tadi, ulang tahunnya itu datang.
0: Enggak ada yang datang. Cuma dua orang yang datang tadi. Ada Pak Tanjung. Karena rumahnya dekat di Sarudikan. Terus
1: nggak ada.
0: Satu lupa Widya namanya. Namanya Widya lupa duh. Kalau baru tambah tahunnya itu sama Nenek Wirlangga. Tante itu pakai kacamata dia.
1: Kacamata.
0: Iya, dia sendirian aja tadi. Itu pun datang udah habis acara.
1: Jadi kalau kacamata. Oh, ini oh.
0: Karena dulu
1: bisa berjalan ya kan?
0: Hah?
1: Kali sendiri bisa.
0: Iya, dia kayaknya naik bus gitu. Udah habis acara, baru datang.
1: Oh, iya, iya.
0: Untung masih sempat makan kan?
1: Oh, jadi makan masih ikut dia.
0: Makan ikutlah karena pas penghabisan. Aduh, masih sempat lah sampai bisa makan. Kelamaan mungkin. Berangkat. Iya, orang Sidimpuan gak ada yang datang. Cuman itulah tante itu satu.
1: Nah, pun gak datang katanya berikan baby. Gara-gara apa itu gak datang?
0: Tanyalah sendiri. Bang Ingat kenapa gak datang?
1: Apa? Aku? Ini lagi kerja ini, Kak.
0: Lagi kerja?
1: Lentok ini dia. Tapi kalau hari minggu kian, kalau masih itu mungkin bisa, kalau hari ini nggak apa.
0: Iya, tapi kan iya, karena kan gini, kalau kita itu kan buat acaranya itu di pas tanggal 11-nya, mau itu hari Minggu, mau hari Sabtu, mau hari Jumat, tapi tetap di tanggal 11 gitu.
1: Iya lah, memang kita jadi mana lah sedih dari Kak Iria.
0: Iya lah, iya, maklum lah kita.
1: Kalau yang dari, ya mau kasih tahu ya sama Toke. Kalau kita juga
0: iya.
1: Ada yang bisa menjadi.
0: Iya lah, gak apa-apanya.
1: Orang-orang sini gak ada kerja kita banyak. Untuk tolong gak tahu. Sama kita aja kan.
0: Iya, betul itu. Jadi, apa lagunya?
1: Lagu itu.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya kakak aja yang cari ya.
0: Jangan lagi video yang cari. Mau lagu apa? Nanti tak cocok. Itunya dah. Mau lagu apa? Coba.
1: Lagu itu. Apa? Aku yang bilang.
0: Lagu apa?
1: Kakak Iria yang mencari.
0: Lagu cewek apa cowok?
1: Oh.
0: Lagu cowok.
1: Oh, udah.
0: Lagu apa lah ya?
1: Dia suka Kak Iria lah ya. Lagu cowok.
0: Iya, nanti tak pas di hati, kalau pas di hatiku, tak pas di hatimu kan gitu.
1: Iya, kalau lagu cowok pas di hatimu gitu.
0: Ya, aku yang mana aja pun jadinya aku.
1: Oh, iya lah dari cowok lah.
0: Dari cowok ya. Oke lah. Jadi dari Pambers kita cari.
1: Oh, kita urinya lah.
0: Ini aja lah ya.
1: Apa itu?
0: Cinta dan Permata lah ya.
1: Cinta dan Permata nanti. Jadi orang itu apa nanti? Terus lagi itu cinta dan Permata.
0: Enggak. Jadi mananya?
1: Oh, itu aja lah, itu aja.
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Oke. Jadi?
1: Siapa yang masuk?
0: Baru perdana lah, Abang.
1: Oh, aku perdana ya.
0: Iya, kan baru buka lapak.
1: Aku pun buka pintu ya.
0: Iya.
1: Salam-salam lah dulu ya. Ada urutan orang pemimpin dan ada yang sama juga. Ada Roma, ada itu Mama Ariati, ada Eko Manadi, ada Nenek Aan, ada Pak Tobing. Jadi buat diri ini, Pak Iria.
0: Ya.
1: Perkara apa? Apa mimpi? Para mimpi. Sebenarnya kami minum es dari?
0: Enggak tahu aku. Emang udah penyakit itu. Terus datang menghampiriku. Gitu. Suka kali dia hilang suaranya.
1: Gara-gara banyak ibu tindakan saya di nasi itu.
0: Mungkin lah itu.
1: Oke.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Okay.
1: Biar masuk dulu orangnya udah mau marah-marah gitu. Kira-kira semua.
0: Oke.
1: Okay. Bilang orang itu nanti perlu ilmiah-ilmiah pegang-pegang dan jangan sih mana dini ya ngomong-ngomong.
0: Enggak lah, jangan berpikiran buruk.
1: Eh?
0: Jangan berpikiran buruk.
1: Oh, iyalah, enggak bercanda ya.
0: Oke deh.
1: Kamu enggak marah kan? Kau bilang kayak gitu.
0: Enggak lah.
1: Oke lah.
0: Oke deh.
1: Jadi sama Kak Uria, hati-hati mau pulang nanti ya. Setelah dia selalu.
0: Iya, nanya lagi nih apa?
1: Apa?
0: Nek, tanya lagi lah nih apa?
1: Ibu ya.
0: Tanya lagi nih apa pulangnya, bilang.
1: Nek apa, nek pesawatnya di bilang Kak Uria.
0: Helikopter.
1: Helikopter?
0: Baling-baling bambu.
1: Enggak, helikopter itu udah ada di terbangnya parkir.
0: Udah itu di depan itu.
1: Oh iya ya. Tapi helikopter yang dua roda kan?
0: Iya. Roda. Mau berapa roda? Helikopter berapa roda rupanya?
1: Enggak, bukan yang terbang, yang berjalan yang di darat. Roda.
0: Oke lah Bang, ini aja Bang.
1: Oh sudah ya. Lihat nanti bawa mobil pun atau bawa roda dia. Sudah hati-hati ya.
0: Oke.
1: Baiklah, Kak Uria, terima kasih ya.
0: Malam
1: ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori mbak Kak Uria.
0: Iya, baik, terima kasih. Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Eda Widya.
0: Oke, selamat malam Eda. Gimana iya, malam ini, Dak?
2: Malam, kenapa suaramu
0: pergi? Begitulah, Dak. Jadi jangan heran. Jangan heran dengan suaraku, Dak. Kadang-kadang timbul, kadang-kadang tidak, kadang-kadang
2: timbul tenggelam ya,
0: timbul
2: Dak.
0: Tenggelam, itulah dia. Suka kali mungkin orang dengar suaraku ini, Dak.
2: Tahun dulu buat RRI.
0: Iya.
2: 81 ya, Dak Widya.
0: Terima kasih, Dak.
2: Ya, semoga radio kita makin jaya di udara. Dan penyiar-penyiarnya semua, angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia semuanya, dimurahkan rezekinya, Dak.
0: Amin. Dinaikkan gajinya gitu.
2: Iya, sama. Iya lah itu. Kan iya, kalau sudah dimurahkan rezekinya berarti gajinya sudah naik.
0: Naik gitu ya. Iya, oke.
2: Dan fans-fansnya semua makin kompak, makin ya semualah sama lah, kita semua dimudahkanlah rezeki kita dan panjang umur kita semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke. Okay.
2: Aku mau request lagu dulu Edakku.
0: Apa lagunya itu?
2: Lagunya tadi sudah ingat kok. Oh, mengapa tiada maaf? Mengapa tiada maaf dari Yuni Syara dah.
0: Oke, okay, Yuni Syara ya. Jadi coba cari dulu ya.
2: Sembari ada cari, ku salam dulu. Ada tadi Bang Ingot yang baru turun. ada juga nanti ditunggu semua suaranya buat Opung Rania, buat Opung Roma, ada juga Nenek Aal, ada juga Pak Syahrul atau Pak Perlindungan ya, yang temannya Bang Tanjung tadi, yang Pak Tanjung tadi yang Ida bilang.
0: Ini enggak. Kalau Pak Tanjung ini rumahnya dekat sama Nenek Wela enggak?
2: Oh, maksudku yang datang itu Pak Perlindungan kawannya gitu.
0: Enggak, dia sendiri.
2: Oh, tapi cuma dua orang yang datang gitu.
0: Dua orang, ada yang dari Sidimpuan perempuan. Lupa oh, Widya namanya, aduh.
2: Oh.
0: Tante itu jarang naik.
2: Oh.
0: Iya.
2: Oke, Leda. Nanti kalau bisa disampaikan ke pimpinannya, Leda.
0: Apa
2: biar
0: itu?
2: Durasi ruang rindu kita ini ditambah.
0: Nantilah. Ini kan udah program dari sana. Mudah-mudahan tahun depan, karena kalau tahun ini ya nggak bisa karena udah programnya ya, bertahun.
2: Itulah maksudku juga, jangan bukan tahun ini, untuk tahun depan.
0: Tahun depan. Ya, iya, iya. Mudah-mudahan. Ya,
2: ada lagunya kan, Ida?
0: Ada dong.
2: Iya, ditunggu lagunya, Da.
0: Oke.
2: Okay. Ida, kalau pulang nanti hati-hati, Da ya. Biar kalau banyak istirahat, Ledaku, biar suaranya kembali pulih seperti.
0: Iya, ini ya, dari pagi loh, dari pagi loh di sini belum pulang-pulang. Belum pulang-pulang ya, nih.
2: Leda. Selamat malam ruang rindu, Da.
0: Iya, makasih.
2: Memori lewat lagu.
0: Oke. Okay.

0: Iya, silakan kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, nyelari
0: lewat. Iya, mental kali siapa lah ini ya?
1: Dengan Sari.
0: Sari?
1: Iya.
0: Sari wangi? Sari baju? Sari pati?
1: Saritem.
0: Sarukan?
1: Saritem.
0: Apa?
1: Sarutan. Iyalah,
0: itulah itu. Janganlah payah-payah kali dah. Nah, lama ngapo?
1: Dicari-cari yang bau itu rupanya, yang di prosatu yang bau itunya. Alah, enggak mandi-mandi aja.
0: Ayah, enggak pulang-pulang kamu dari tadi dah, Bu. Mbak apa lah itu?
1: Itulah capek, udah habis kubongkari mana lembok itu rupanya di prosatu yang bau itu.
0: Nah, emang apa udah dapang?
1: Udahlah puan, jangan lagi bongkar, mak. Udah uakmunya yang bau. Tak mandi-mandi dari tadi pagi. Kan lagi mak, udahlah mak, udah. Udah tahunya mak.
0: Alah tahu?
1: Udah.
0: Alah buat telepon kami tadi.
1: Jangan lagi mak, bongkari semua.
0: Alah tahu, indah.
1: Yang baunya.
0: Ambo tanya dulu, alah tahu?
1: Udah.
0: Alah, oke lah.
1: Udah.
0: Karena lah calling tadi kami.
1: Udah.
0: Soalnya mbak tunggu dah, Bu.
1: Jadi kap-kapnya itu berisinya?
0: Kap-kapnya berisi, insya Allah. Cuman karena batal, gitu. Nah, untung batal, saja belum dipulangkan orangnya. Belum dientekkan orangnya.
1: Hah?
0: Kan gitu kan?
1: Orangnya?
0: Indah, maksudnya. Nah. Kap-kapnya lah dipasan. Cuman karena ditelepon lagi kok, edak baru tambah kok, ndak ada yang datang. Ya akhirnya ditelepon balik. Ete, ndak jadi ada datang. Ete, maaf bana ya. Ete.
1: Katanya kayak gitu.
0: Hah?
1: Katanya kayak gitu.
0: Kata siapa?
1: Kata yang menelepon.

0: Udah di pesan tapi belum berisi.
1: Tapi belum berisi, belum sampai ke.
0: Gatot.
1: Gatot.
0: Gagal total. Alhamdulillah.
1: Amin. Oke, lagunya apa?
0: Ah, lagunya Aisy Teru aja lah.
1: Aisy Teru.
0: Aisy Teru satu ya?
1: Terserah.
0: R1 lah.
1: Aisy Teru. Yang Aisy Teru. Aisy Teru itu ya.
0: Hah?
1: Iya, mau cari dulu.
0: Kan udah kebaratan dia, tengoklah.
1: Siapa itu?
0: Ah, keberatan mah. Dari bilang di sekolahnya ke Nek. Pro 1, jangan ke apa.
1: Nek, mau nanya awak. Tanti apanya namanya itu yang dulu sama kalian udah berapa kali ikut ke sini kan yang pakai kacamata itu.
0: Aku kalau enggak pen aku lupanya aku namanya.
1: Jijik kok.
0: Enggak pen sekali, itu namanya.
1: Pen sekali ya.
0: Iya.
1: Panas soalnya.
0: Jangan SKSJ kita ya kan. So dekat so jauh ya kan.
1: Ah, sama yang mana itu?
0: Nah itulah itu.
1: Oke. Okay,
0: aku kalau yang depan kali itu baru ingat aku.
1: Oh,
0: apalagi
1: gitu ya.
0: Kalau udah apalagi karena, kalau udah di hatinya menyebut-nyebutkan kan Nenek Irlangga katanya Nenek Atija barulah.
1: Oh,
0: ingatlah itu.
1: Ingatlah itu ya. Dia jarang ikut.
0: Iyalah, udah pastinya itu.
1: Iya, udah tahu.
0: Ya, udah.
1: Oke. Okay, lanjut. Ya. Okay. Itu aja.
0: Ada lagu kan? Buat yang baru turunnya, salam kenal, salam kekeluargaan. Kalau boleh, kupulangkan pun besok karungnya itu. Karena 3 karung ku tengok itu, makanya berat kali ku tengok tadi. Makanya ku salam balik.
1: Oh iya iya.
0: Ya, besok kupulangkan karungnya ya, dak. Buat yang memis sekolah aku pun. Siapapun itu, ketunggu suaranya ya. Buat semuanya ajalah mau gabung, ditunggu juga lah salam kesehatan semuanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, jangan turun-turun ke bawah. Kalau sudah turun ke bawah, tidak ada lagi siaran Pro 1. Ya kan?
1: Karena tutup.
0: Kalau sudah turun, nitok lah semuanya ya kan? Jadi semua kru-kru dan petugas-petugasnya selalu sehat, panjang umur, murah rezeki. Mudah-mudahan kita berjumpa di tahun depan.
1: Insya Allah.
0: Yang lebih baik dan lebih mengesankan.
1: Iya, mengesankan, betul-betul.
0: Biarlah hari ini tidak mengesankan. Mudah-mudahan tahun depan tayang paling
1: berkesan
0: sekali.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih buat dia selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Hati-hati pulangnya.
1: Ya.
0: Selalu panjang umur. Jangan lupa makan obatnya. Cuci kaki, makan obat cacing.
1: Iya.
0: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bye-bye, Win.
1: Bye, asik. Oke. Okay. Baik, Widi hadirkan dulu ya lagunya nih untuk Anda bergerak.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Iya, baik pendengar. Penelpon selanjutnya silakan Mas Yuda tunggu di 0331-22506. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa lah ya, aku juga udah amnesia ini kita ingatkan.
0: Amnesia. Jadi macam mana lah itu?
1: Ya, aku kurang tahu. Udahlah lanjut lah, kau tidur. Aku rasa orang sinimpuannya ini.
0: Orang sinimpuan?
1: Iya, yang mental itu.
0: Mental itu.
1: Ibu Kepling.
0: Ibu Kepling, oke lah Bu Kepling.
1: Kedua. Siapa rupanya orang sinimpuan itu yang datang itu?
0: Lupa Widya namanya, yang dulu pernah nenek bilang, dibilang apa ya, sering dengar, cuman
1: nggak pernah nelpon
0: gitu.
1: Oh, ya udah itu.
0: Udah tahu.
1: Itu. Kalau nggak pernah nelpon, nggak perlu disalam.
0: tapi monitornya dia.
1: Ya monitor, tapi kan orang kan nggak kenal sama dia.
0: Aku lupa pula lah namanya lah. Yang dulu katanya dia pernah orang Sibolga gitu.
1: Tapi bisa aku bayangkan itu.
0: Udah kan?
1: Iya, tahunya aku. Lah.
0: Tapi aku benar-benar lupa.
1: Ya itulah itu.
0: Nah, itulah itu. Oke.
1: Okay. Kurus agak tinggi pakai kacamata kan?
0: Iya.
1: Ya udah itulah itu pakai kacamata.
0: Oke.
1: Jadi? Request lagu. Boleh request lagu.
0: Boleh, silakan.
1: Aku mau request lagu dari itulah penyakitnya.
0: Gak tahu.
1: Ada penyakitnya.
0: Apa itu?
1: Rindu terlarang.
0: Dari? Tak tahu.
1: Paling-paling ya, gak tahu.
0: Rindu terlarang.
1: Dari Dewi Yul. Dewi Yul.
0: Itulah. Rindu terlarang ya.
1: Kan ada yang mengerjain pulanya aku deh bu.
0: Oh gitu. Oh, ternyata begitu selama ini.
1: Iya, kadang-kadang nggak terus-terusan. Kadang nggak tahu aku penyanyinya.
0: Rindu terlarang, Bruri sama Dewi Yul.
1: Iya, Dewi Yul.
0: Iya, ini.
1: Dia jangan komen aku kalau lama. Orang kenapa bisa 12 menit?
0: 12 menit lama ya.
1: Yang perdana tadi 12 menit tengok.
0: Nggak ada 12 menit dah.
1: Iya. Rame ya tadi, Wi.
0: Apanya?
1: Nggak tahunya.
0: Apanya rame?
1: Ribut sekali benci bagi tadi waktu mau motong kue itu kita enak.
0: Iya, terus?
1: Nggak ada, ramenya aku bilangnya.
0: Rame? Rame lah.
1: Tinggal ngomong rame, kenapa sih?
0: Nggak ada. Rame.
1: Padahal udah rencana, hampir semua rencana kami dengan nenek Irlanda.
0: Kenapa tak datang? Aduh.
1: Iya kan udah aku kirim sama Widya.
0: Makanya telepon diriku. Aku
1: simpan sama Iban itu kan.
0: Diriku ditelepon. Ini enggak, cemananya?
1: Tapi kan sudahnya dari Kepsa, katanya.
0: Makanya diriku telepon.
1: Ya udahlah, masih panjang sehatlah kita, panjang umur kita.
0: Amin.
1: Masih ada.
0: Itulah, awak enggak tahu pula ceritanya begitu.
1: Iyalah.
0: Itulah, oke lah, maafkanlah. Oke. Apalah?
1: Oke lah, salam-salamnya untuk semua-semua lah dengan yang menggendong diriku. Disalamlah semua pendengar dengan fans tanpa terkecuali. Nggak usah disebutkan satu persatu, nanti sampai pagi nggak siap.
0: Oke.
1: Kedua. Burumunting itu yang
0: tadi. Itu lo bilang.
1: Ya itu taunya
0: aku. Ya,
1: Burumunting.
0: Dia pun tak tahu orang... Orang Bu Kip dan kawan-kawan tidak datang.
1: Orang tidak pernah komunikasi dengan kami. Dari mana lah mau tahu dia dan terus kami juga tidak pengen tahu.
0: Iyalah, mungkin sudah sampai atau belum, tidak tahu lah media.
1: Ya, udara yang penting tap-tapnya kan belum sempat diisi, sudah dipulangkan.
0: Iya. Udah dipulangkan kapnya.
1: ya udah dipulangkan cupnya dengan isi-isinya belum diisi kan?
0: Cupnya itu dari orang itu sama isinya langsung.
1: Iya kan belum sempat diisi, belum sempat diklip.
0: Udah, itu kan
1: belum rusak.
0: Hah?
1: Udah diklip.
0: Gak tahu aku.
1: Ya kalau udah diklip kan udah rusak, enggak bisa lagi.
0: Antar lama enggak mengerti ya.
1: Ya udahlah, pokoknya dari tadi pagi pun dari kasih tahu dia memang itu kap-kapnya itu.
0: Itulah dah. Enggak rezeki.
1: Oke lah ya.
0: Oke.
1: Turunlah kita Sari. Mau turun kan sama si Sari ya?
0: Iya, turun.
2: Ya udah lama di Lemun teh.
0: Hah?
2: Udah lama cemur muntah.
0: Udah lama?
1: Iya. Kurasa udah ada kurasa. Golongan 60 tahun itu baru muntah.
0: Aduh. Sendiri okay, pula nyoda, ya. Sendiri.
1: Mau turun kami sama si Sari.
0: Iya.
1: Oke, okay, Atatua.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi ini agak ada gerimis baru pertama hujan kurasa lift di jalan.
0: Iyalah.
1: Untuk menuntunnya tangan kami biar jangan terpleset.
2: Jangan kuat kamu datang.
0: Oke.
1: Untuk RRI sekali di udara tetap di udara jangan turun.
0: Oke deh. Iya baik.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke deh. Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Widya.
0: Dengan Opung Roma. Oke, okay,
3: iya. Opung. Kenapa suaramu tadi?
0: Aduh, begitulah dulu.
3: Aduh.
0: Aduh, cuman sebentar aja deh sembuh Opung. Kena pinjam lagi suaranya.
3: Apa kepingin minum es itu?
0: Udah minum es tadi. Pas acara RRI kan ada es.
3: Iya, tapi selama ini kan kau pendam.
0: Dipendam sedikit. Oke, biar gak lama kali nih Opung. Biar terputar lagu Opung, apa lagunya?
3: Apa kak? Cinta Biru ada.
0: Dari siapa itu?
3: Tina Panduwinata.
0: Cinta Biru. Oke, Widya coba cari dulu ya.
3: Ya, sembari Widya mencari, Opung salam lah buat semua lah yang sudah gabung tadi ya. Salam kesehatan lah semuanya. Buat dirimu tak semangat. Selama bertugas selasa tuntas, jangan lupa minum obat ya.
0: Iya.
3: Obatnya es ya.
0: Ini udah beli bandrek aku tadi, Opung.
3: Oh, bagus dong.
0: Iya, itulah.
3: Karena kau di tempat asli ya kan.
0: Tadi sore udah minum itu juga teh serai jahe. Tapi begitu juga cemat.
3: Kenapa kembali lagi?
0: Itulah dah nggak tahu loh Pung. Udah kelamaan ya, soalnya jadi penyiar ini mungkin.
3: Oh.
0: Opung.
3: Pikir kalian dapat piala citra tadi semua.
0: Piala apa?
3: Piala citra.
0: Opung, lagunya Cinta Biru tak ada loh, Pung.
3: Kemana sih Tina Panduwinata kalian bikin?
0: Entah, Cinta Biru memang judulnya.
3: Iya.
0: Bukan birunya cinta.
3: Bukan.
0: Soalnya di sini Cinta Biru itu lagu Evita Mala.
3: Orang penyanyinya Tina Panduwinata kok Evita Mala. Evita Mala kan untuk di Prodang tuh.
0: Iya, yang muncul di sini Evita Mala. Cinta nah, Biru.
3: Salah lagi dangdut ke apa?
0: Enggak mungkin lah dangdut kita putar. Makanya.
3: Udahlah gantilah kalau begitu.
0: Cinta Biru. Enggak ada Cinta Biru pun. Dari bilang Evita Mala.
3: Enggak, ganti aja kalau begitu.
0: Aduh, birunya cintaku ada.
3: Ini aja, habis tertusuk duri aja, rapika duri.
0: Oh, yang duri-duri itu ya?
3: Iya.
0: Oke. Rapika duri.
3: Bagaimana ya. Ada?
0: Takut kali Opung ya kan?
3: Ya nanti, kau kan hari itu lagu Opung, bukan lagu Opung yang kau putar, lagu orang lain kau putar.
0: Rapika duri ya. Hati tertusuk duri ya?
3: Iya.
0: Oh, ada.
3: Ya nggak mungkin baru berapa minggu Opung minta itu.
0: Iya, kan mana tahu komputernya rusak Opung. Hilang lagunya.
3: Kalau rusak semua lagu Opung enggak ada. Opung tidur aja lah kembali.
0: Oke, itu aja Opung.
3: Iya, oke. Buat dirimu sehat selalu lagi sana ya.
0: Amin.
3: Hati-hati kalau mau pulang ya, Wid.
0: Iya.
3: Oke, lagunya Opung tunggu dia. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, baik. Terima kasih Opung. Oke, Widya hadirkan lagunya. Terima kasih banyak yang sudah ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan kita nanti bersama lagu-lagu daerah menemani Anda berdengar.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: kah pulau gula dari ikan ini kan?
1: Beranak gonggong kerja macam ke kau lain?
0: Ya, ni mahu kerumun ke segitu apa? Bukan saya kaya pukul yang long gula dari ini.
1: Beli nak berubah?
0: Udah ngaji. Udah ngaji.

0: tu mo ko pa mo
1: pa ni o kai
0: kai apo ble ko la tare
1: nya ha ko rupanya
0: nya ha
1: ana buka pliu
0: ya mo ko demo ko la tare ni ko te lang lu ko ba nya kai nga
2: telah ne ron le keble le keble ora tare
0: ubena ne dara ka be ka pula ko la tare du ka ngara ira man budo ya
2: aku kai le keble lo ko pula ka
0: kata ko la tare ya pa ka cho
2: ide ba baraman
0: gara ka ka baraman nya mbere pula ko la tare
2: baraman baraman mri gara gara ko nya njo pula tare ke lo
0: ya ro nya ka ka ti ado nda ya ngira man mri po ya
2: aku ne pula ko ya
0: Anjir budo.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku menunjukin
5: apaan sih konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
6: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
7: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
5: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
8: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
9: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Iya, baik pendengar, hadir untuk Anda lagu Daerah Nias ini ya. Ini Lasi bersaudara ini penyanyinya. Roy Do Nihadano ya, walaupun saya kurang paham artinya ya. Oke, kalau gitu selamat malam dan semoga bisa menghibur Anda malam ini.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, oi dusana. Saya Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, oi dusana.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Horas, Hoi Dusanak. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
4: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Iya, Pak pendengar, lagu-lagu terbaik hadir menemani Anda ya, malam ini ya. Jazz Musik hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti. Sejak

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan.

0: Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, oi dusana. Saya Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, oi dusana.

0: Eh, pipi, tengok lo itu, ramai kali anak-anak di situ, macam gak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Toples Kehidupan. Pendengar, seorang profesor berdiri di depan para mahasiswanya untuk memulai sebuah kuliah filsafat. Sebelum kelas dimulai, ia mengambil sebuah toples kosong dan mulai mengisinya dengan bola-bola pingpong sampai penuh. Lalu, dia bertanya kepada mahasiswanya, apakah mereka sepakat bahwa toples tersebut telah penuh? Para mahasiswa itu menjawab sepakat bahwa toples itu sudah penuh. Kemudian, profesor tersebut mengambil sekantung kerikil kecil dan menuangkannya ke dalam toples tersebut. Kerikil-kerikil tersebut mengisi rongga-rongga di antara bola-bola pingpong tersebut. Ketika toples tersebut penuh, sang profesor kembali bertanya kepada para mahasiswanya, apakah toples ini telah penuh? Mahasiswanya sepakat menjawab, sudah penuh. Selanjutnya, sang profesor mengambil sekotak pasir dan menuangkannya serta mengguncang-guncangkannya ke dalam toples. Dan pasir pun mengisi rongga-rongga di antara bola dan kerikil tersebut sampai penuh. Profesor itu bertanya lagi kepada mahasiswanya, apakah toples itu sudah penuh? Para mahasiswa itu menjawab dengan suara bulat, iya. Sang profesor kemudian mengambil dua kaleng minuman dari bawah meja dan menuangkan isinya ke dalam toples. Efektif mengisi ruang kosong di antara pasir. Sekarang, kata profesor itu, saya ingin kalian memahami bahwa toples ini mewakili kehidupan. Bola-bola adalah hal-hal penting. Keluarga, anak, kesehatan, teman, gairah. Kerikil adalah hal-hal lain yang penting seperti pekerjaan, rumah, atau mobil Anda. Pasir adalah segala sesuatu yang lain, hal-hal kecil. Jika Anda meletakkan pasir ke dalam toples tadi, tidak ada ruang untuk kerikil atau bola-bola itu. Hal yang sama berlaku untuk hidup. Jika Anda menghabiskan seluruh waktu Anda dan energi Anda pada hal-hal kecil, Anda tidak akan memiliki ruang untuk hal-hal yang penting bagi Anda. Perhatikan hal-hal yang sangat penting untuk kebahagiaan. Bermain dengan anak-anak, luangkan waktu untuk pergi ke dokter dan menjaga kesehatan. Mengajak pasangan Anda keluar untuk berekreasi. Akan selalu ada waktu untuk membersihkan rumah dan memperbaiki tong sampah yang rusak. Jaga bola-bola pertama, hal-hal yang benar-benar penting. Tetap prioritas Anda, sisanya hanyalah pasir. Salah satu mahasiswanya mengangkat tangan dan bertanya, lalu dua kaleng minuman itu menggambarkan apa? Sang profesor tersenyum. Aku senang kau bertanya. Ini hanya untuk menunjukkan pada Anda, tidak peduli seberapa penuh hidup Anda, selalu ada ruang untuk beberapa kaleng soda, ruang untuk rehat sejenak, untuk beribadah dan bersujud pada Tuhan. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, hingga di sini kebersamaan kita di program tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini. Jumat 11 September 2026, siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Widya Sartika Nasution beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Masa 1 di sepanjang hari ini Sabtu 12 September 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Setelah ini pendengar akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam dengan judul Mengalahkan Sifat Egois yang disampaikan oleh Ustadz Hanan Ataki. Selamat mendengarkan.

serius dalam meminta maaf tuh. Kalau kita baca sejarah sahabat ya teman-teman, ternyata sahabat Nabi itu sesoleh apapun tetap aja ada cerita clash di antara mereka, baper-baperan, terus ada yang kayak diem-dieman, ada yang putus kontak, ada yang di-reject, berkali-kali telepon di-reject, ada aja kisah kayak gitu di zaman dulu loh. Walaupun mungkin analoginya analogi kekinian, tapi kayak gitu adegannya ada di zaman dulu. Padahal mereka orang soleh, cuman bedanya mereka sama kita apa? Recovery-nya gampang. Setelah baper, mengobati bapernya itu lebih cepat daripada kita. Kalau kita baper lama, kalau mereka baper sebentar langsung recovery. Jadi ada kisah antara Abdullah bin Zubair dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Abdullah bin Zubair ini salah satu sahabat Nabi yang kalau sholat paling lama loh. Saking lamanya dia sholat sampai merpati hinggap di atas kepala Abdullah bin Zubair. Jadi kalau dia sholat duha tuh merpati hinggap di atas kepalanya, dikirain itu batu, saking lamanya berdiri tuh. Merpati kan gak mungkin hinggap di atas kepala kita kalau kita berdirinya baru setengah jam ya. Masih curiga, nih manusia, enggak, patung, manusia, ya, patung. Masih debat gitu kan diantara merpati teh. Pas udah lama beberapa jam, merpati jadi ragu. Kata saya juga dia patung bukan manusia, buktinya dari tadi gak gerak-gerak. Kalau gerak kedip aja, itu dia yakin ini manusia nih. Saking khusyuknya sholat Abdullah bin Zubair sampai seolah-olah gak berkedip. Jadi gak melotot juga sih, karena kalau melotot gak berkedip kan berat ya, ngelihat ke bawah tapi gak berkedip. Dan lama banget berdirinya sampai merpati tadinya cuma lewat terbang, terus lama-lama hinggap di dekat Abdullah, berdiri ngelirik-ngelirik, manusia gak sih, melihat terus lama-lama mendekat gitu, lama-lama iya gak gerak-gerak dari tadi, yaudah coba naiklah ke atas kepalanya, tapi langsung terbang lagi, naik terbang lagi, lama-lama benar-benar gak bergerak, hinggaplah merpati di atas kepala Abdullah bin Zubair. Seolah-olah kata ulama, seandainya mereka bikin sarang di atas kepala itu jadi tuh, saking solehnya Abdullah bin Zubair, ibadahnya luar biasa. Tapi sesoleh ini baperan juga. Ada kasus dia baper. Masalahnya apa? Jadi Abdullah bin Zubair punya kebun yang berdampingan dengan kebunnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pekerjanya Muawiyah tuh sering salah ngambil buah yang jatuh dari kebun Abdullah, jatuh ke seberang diambil, atau pas lagi kayak kan ada batasnya tuh, kurang lebih lah kayak gitu-gitu, diaduin lah sama pekerjanya Abdullah kepada Abdullah, Abdullah tuh buah-buahan kamu tuh banyak diambil sama pekerjanya Muawiyah, mereka curang, mereka zalim dan seterusnya. Akhirnya Abdullah marah, ngirim surat kepada Muawiyah. Waktu itu Muawiyah jadi gubernur di Syam, jadi gubernur di Suriah. Dikirim surat sama Abdullah, suratnya isinya marah-marah. Apa kalimatnya? Ya Ibna Akilatil Akbat, wahai anak perempuan yang pernah makan jantung. Menyinggung ibunya Muawiyah. Siapa ibunya Muawiyah? Hindun, yang pernah makan jantung Hamzah dalam perang Uhud. Jadi istilahnya Akilatul Akbat, perempuan pemakan jantung. Ini penghinaan. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung, pekerja kamu itu zalim. Dia marah-marah, dia ngomel. Muawiyah membaca surat itu menangis, sedih karena ibunya dibawa-bawa, padahal ibunya udah masuk Islam dan udah baik keislamannya. Tapi terpancing dengan kemarahan, Abdullah nyinggung-nyinggung lagi masa jahiliyah ibunya Muawiyah. Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung. Muawiyah sedih, dalam sedih itu dia balas suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibna zatin nitaqain wa ibna hawarir rasul. Dibalas dengan kebaikan oleh Muawiyah. Wahai anak perempuan yang punya dua ikat pinggang. Itu ibunya Abdullah bin Zubair. Siapa ibunya Abdullah bin Zubair? Asma bintu Abi Bakar. Anaknya Abu Bakar. Kakaknya, tetehnya Aisyah. Asma binti Abu Bakar. Dan Asma ini julukannya adalah Zatin Nitaqain, perempuan yang punya dua ikat pinggang. Kenapa dijulukin kayak gitu? Karena dulu ketika Nabi pengen hijrah, Asma itu membuka ikat pinggangnya yang dari kain, disobek jadi dua bagian. Satu bagian dipakai ngikat bawaan Nabi, satu bagian lagi dipakai ngikat bajunya sendiri. Sehingga sejak saat itu Asma dikenal dengan pujian Zatin Nitaqain, perempuan yang membuat dua ikat
pinggang bahwa dia berjasa dalam hijrah Nabi. Celaan Abdullah kepada Muawiyah dibalas dengan pujian Muawiyah kepada Abdullah. Wahai anak seorang perempuan yang punya dua ikat pinggang dan anak seorang laki-laki yang dijuluki Hawarin Nabi. Apa arti Hawari? Penolong. Yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng buat Nabi, yang pasang badan untuk Nabi. Pujian-pujian untuk ayah dan ibunya Abdullah bin Zubair. Saya minta maaf kalau ada kesalahpahaman dan seterusnya, saya akan ganti rugi. Begitu baca surat dari Muawiyah, Abdullah juga merasa sadar dan menangis. Duh, saya salah ngomong, saya udah zolim, saya udah jahil. Akhirnya Abdullah langsung ngambil ontanya, berangkat ke Suriah. Bayangin, dari Madinah, hari itu dia terima surat, hari itu juga dia langsung berangkat ke Suriah. Ngapain? Minta maaf. Kan bisa aja balas surat. Kan tadi Japri doang kan? Udah balas aja Japrinya. Kalau DM, balas aja DM-nya. Ngapain harus ketemu orangnya? Seserius itu mereka meminta maaf. Jadi minta maaf itu adalah amal yang luar biasa penting. Gak cukup dengan Japri, gak cukup dengan ngirim surat, gak cukup dengan ngirim utusan, gak cukup dengan sekedar telepon. Datengin orangnya. Langsung bayangin Madinah dengan Suriah itu dulu jaraknya bisa beberapa hari perjalanan. Sekedar minta maaf satu kasus doang. Jalan sendiri. Dan itu gak pakai rombongan, sendiri langsung pergi ke sana. Sampai di Suriah mencari Muawiyah. Dan langsung Abdullah mengatakan, ya Muawiyah, saya sudah zalim dengan kata-kata saya. Maafkanlah saya, maafkanlah saya. Kenapa dia begitu serius meminta maaf? Karena dia yakin, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٌ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٌ يَرَهُ. Ucapan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Iman mengalahkan ego. Makanya dia datengin Muawiyah, dia minta maaf pada Muawiyah. Udah cukup segitu datang dari jarak jauh? Belum. Ditambah lagi dengan apa teman-teman? Abdullah mengatakan, sebagai bentuk keseriusan saya meminta maaf, wahai Muawiyah, saya hadiahkan seluruh kebun saya itu untuk kamu. Ini seriusnya minta maaf. Gak cukup dengan dia datangi dari jauh, malah dia tambahin lagi dengan bentuk hadiah satu kebun kurma yang sangat luas. Ini namanya orang yang beriman. Jadi salah satu ciri orang yang beriman itu bisa ngelawan egonya dalam hal yang paling berat, karena dia yakin gimana pun beratnya memaafkan, lebih berat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi lebih mending saya beresin di dunia deh, daripada nanti diberesin di sidang Allah di akhirat, lebih berat lagi. Walaupun berat nih, tapi ada yang lebih berat. Lebih berat nanti kita bermasalah di hadapan Allah itu lebih berat daripada kita bermasalah di dunia. Itu iman yang mengobati rasa ego dalam hati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ego untuk memaafkan. Kalau yang pertama ego meminta maaf, ini aja berat. Yang kedua lebih berat lagi nih, ego memaafkan. Cuman insya Allah kalau orang yang datang meminta maaf itu kayak Nabi, siapa yang gak akan memaafkan? Kalau yang datang meminta maaf itu kayak Abdullah, sampai ngehadiahin satu kebun, siapa sih yang sulit untuk memaafkan ya? Masalahnya kadang-kadang kita dua-duanya nih ego nih. Yang ngerasa bersalah, minta maafnya asal-asalan, gak serius, gak kayak Nabi ngebujuk sampai Sofiah yang marah jadi malah cinta kepada Nabi. Kan itu berarti usaha Nabi luar biasa ya. Kalau kita kan kadang-kadang minta maaf cuma satu kata, udah maaf, udah gitu doang kan. Kalau Nabi, maafin ya Sofiah, maafin ya, maafin, maafin, maafin, maafin, sampai Sofiah akhirnya jatuh hati kepada Nabi. Abdullah, maafin ya Muawiyah, saya hadiahin nih kebun saya, saking seriusnya minta maaf. Gitu cara minta maaf yang melawan ego, bukan sekedar udah maafin ya, udah sekedar, enggak, benar-benar dia serius dan merasa harus menebus kesalahannya. Ini namanya meminta maaf. Kalau orang minta maafnya kayak gini, maka bagi yang merasa terzalimi juga akan lebih ringan memaafkan. Bagaimana kalau orang minta maaf ke kitanya gak serius-serius amat, gak kayak Nabi, gak kayak Abdullah, gak kayak cerita-cerita yang lain? Gimana cara kita memaafkan dia padahal kita ngerasa dia kayak belum serius meminta maaf, bahkan belum meminta maaf? Ada juga kisah yang luar biasa. Saya baca kisah ini malah merasa malu kepada diri sendiri dan menangis. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu akhlaknya luar biasa. Jadi wajar banget kalau Nabi Yakub memang sayang banget sama Yusuf. Nabi Yakub punya 12 anak laki-laki yang kemudian dimisalkan oleh Nabi Muhammad seperti 12 bulan dalam satu tahun kan ya. Dan Yusuf adalah bulan Ramadan.
Nabi Yakub itu mencintai semua anak laki-laki beliau, tapi Yusuf beda, istimewa banget. Kenapa? Karena emang dia istimewa, akhlaknya tuh di atas rata-rata. Salah satu adegannya, kan kita tahu Nabi Yusuf itu dizolimin oleh kakak-kakaknya, difitnah, dihina, dicuekin, gak dibawa kalau mereka ada acara bareng tuh Yusuf gak dibawa. Pokoknya Yusuf itu dicurangin aja oleh kakak-kakaknya. Sampai puncaknya mereka buat rencana jahat dengan cara mengajak Yusuf untuk berburu, lalu mencelakai Yusuf dengan memasukkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang dalam, walaupun bukan sumur yang menggenang air sehingga gak tenggelam, tapi dalam, gak bisa naik ke atas. Dan waktu itu usia Yusuf baru 7 tahun, kelas 1 SD. Usia Yusuf baru 7 tahun. Dilempar ke dalam sumur, bajunya diganti, baju yang aslinya dilumurin dengan darah palsu dari darah hewan, dibawa kepada Yakub, dikatakan Yusuf sudah dimakan hewan buas, serigala. Yakub tahu ini adalah makar kakak-kakaknya, enggak mungkin Yusuf dimakan serigala. Beliau tahu siapa Yusuf. Akhirnya Nabi Yakub menyendiri karena sedih, kakak-kakaknya balik lagi ke sumur tadi ngelihat Yusuf masih hidup apa enggak. Ternyata Yusuf masih hidup. Apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka mengangkat Yusuf ke atas, menjualnya kepada para musafir. Ini makarnya kakak-kakak Yusuf. Udah menyakiti Yusuf, menzalimi Yusuf, mencurangi Yusuf, memisahkan Yusuf dengan ayahnya, sekarang malah dijual kepada para musafir, jadi budak. Bayangin, yang memperbudak adiknya adalah justru kakaknya sendiri. 10 orang kakaknya, mereka sepakat, ya udah daripada nanti Yusuf bisa naik lagi ke atas ketemu dengan ayah, ketahuan kalau kita bohong, mending kita usir aja Yusuf sejauh-jauh mungkin. Gimana caranya? Kita jual aja kepada para karavan dagang yang lewat. Lewat sekelompok karavan dagang, Yusuf diikat, kemudian mereka bilang, ini ada budak, harganya bagus nih, murah, tapi dia bisa dijual mahal nanti di Damaskus, coba kamu beli. Akhirnya orang kaya yang berdagang itu membeli Yusuf dengan harga yang sangat murah. Ketika dibeli, mau dibawa, kakak-kakaknya diam aja, melepaskan adiknya, kayak garing gitu. Ekspresi wajahnya tuh kayak flat banget, gak ada rasa kasihan, sedih, gak ada sama sekali, gak ada kasih sayangnya. Benar-benar gak ada kasih sayangnya. Yang muncul adalah rasa dengki yang luar biasa di dalam hati mereka. Yusuf dijual kepada orang lain, adiknya sendiri. Akhirnya Yusuf sebelum dibawa oleh para pedagang yang udah membeli dia, Yusuf bilang, Tuan, kepada pedagang yang paling kaya, bolehkah saya pamitan dulu dengan orang-orang yang udah menjual saya? Dia gak mau bilang mereka kakaknya. Kenapa? Takutnya nanti orang jadi tahu kejahatan mereka. Masih menjaga aib mereka. Kalau bilang itu kakak-kakak saya, mereka akan mempertanyakan, kenapa kakak menjual adiknya sendiri? Kok jahat banget sih kakak ini? Akhirnya gak jadi dijual, gak jadi beli kan? Gak tega kepada anak ini. Tapi dia bilang, bolehkah saya pamit kepada orang-orang itu yang sudah menjual saya kepada Tuhan? Kata tuannya ini, boleh, jangan lama-lama. Ya udah, datanglah Yusuf memeluk kakaknya erat satu persatu. Apa kata Yusuf? Hafizakumullah wa in dayya'tumuni. Semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian mentelantarkan saya. Semoga Allah memelihara kalian walaupun kalian mengusir saya. Semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian sama sekali tidak sayang kepada saya. Didoain lagi oleh Nabi Yusuf, dipeluk satu-satu, didoain satu-satu oleh Nabi Yusuf, semoga Allah menjaga kalian walaupun kalian mentelantarkan saya. Semoga Allah memelihara kalian walaupun kalian mengusir saya dengan cara menjualnya. Semoga Allah menyayangi kalian walaupun kalian membenci saya. Baru Yusuf pergi. Ini kasih sayang luar biasa dari Nabi Yusuf alaihissalam, akhlak memaafkan kakak-kakaknya, menutupi aib kakak-kakaknya. Begitu nanti Yusuf sukses di Mesir, kakak-kakaknya datang mencari bantuan karena musim kemarau yang panjang. Malah Yusuf memberikan bantuan kepada kakak-kakaknya secara diam-diam, gak ketahuan kalau ini adalah adik mereka, Yusuf yang sekarang udah sukses. Dan dipertemukan dengan ayahnya, dimaafkan, gak ada satupun yang dizolimi oleh Yusuf alaihissalam. Dan ini menjadi permisalan kisah betapa mulianya akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi SAW mengatakan, nanti di hari kiamat di padang mahsyar,
ada seorang hamba yang disidang oleh Allah, dosanya banyak banget, amal solehnya gak ada. Ninggalin sholat ini itu segala macam, dosanya banyak banget, amal solehnya hampir gak ada. Sehingga Allah mengatakan kepada para malaikat yang mencatat amal, coba periksa amal solehnya, kata malaikat gak ada. Kata Allah, periksa lagi, gak ada, periksa lagi, ada nih cuman satu doang. Apa amal soleh dia yang satu itu? Amal soleh dia yang satu itu cuman memaafkan orang lain. Dia itu bukan ahli ibadah, bukan apa-apa, cuman amal soleh dia itu orangnya lapang dada. Kalau ada yang bersalah ke dia, dia maafin, dia doain kebaikan untuk orang itu. Gak pernah melakukan ibadah-ibadah yang hebat seperti ahli ibadah. Gak pernah berjihad seperti para syuhada. Gak pernah mengajarkan ilmu seperti para ulama. Satu-satunya amal soleh dia adalah gampang memaafkan orang lain. Sehingga kata Allah kepada para malaikat, masukkanlah dia ke dunia, ke surga. Sebagaimana dia memaafkan saudaranya, begitu juga aku sudah memaafkan semua kesalahan-kesalahannya. Ini kan modal banget nih. Makanya disebutkan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita maafin orang lain, Allah maafin kita. Kalau kita sulit banget memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga akan mempersulit memaafkan kita. Jadi dosa kita tuh lama diampuni. Gara-gara apa? Kita juga lama memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga hanya dengan satu amalan memaafkan orang, sering tuh, gak sekali doang. Berkali-kali orang bersalah ke dia, berkali-kali dia maafin orang itu, maka Allah SWT juga melihat dosanya banyak emang, tapi kan dia pemaaf, maka Allah juga lebih pemaaf daripada dia kepada kesalahan-kesalahannya. Ini teman-teman yang dirahmati Allah SWT, memaafkan yang luar biasa pahalanya di sisi Allah. Belum lagi nanti Nabi SAW bersabda, tidak akan sempurna iman seseorang, la yablughul abdu solihal iman, sampai tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia yasila man qata'ah, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya, wa yu'ti man haramah, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi untuknya. Jadi nolongin orang yang enggak mau nolongin dia. Wa yuhsinu ila man asa'ah ilaih, dan dia berbuat baik kepada orang yang udah menyakitinya. Wa yaghfiru liman syatamah, dan memaafkan orang yang menghinanya. Jadi enggak akan sempurna iman seseorang sampai dia menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan dia. Kemudian apalagi? Memberikan bantuan kepada orang yang tidak pernah membantu dia. Jadi dulu ketika dia minta bantuan, orang itu nutup pintu rumahnya, gak mau bantu sama sekali. Sekarang gitu, begitu orang itu butuh bantuan, dia membantunya. Ini artinya membalas satu keburukan dengan kebaikan. Itulah puncak dari keimanan seseorang hamba. Membalas keburukan dengan kebaikan, itulah puncak dari keimanan. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam disebut mukmin sejati karena beliau mampu membalas keburukan kakak-kakaknya dengan doa-doa dan akhlak yang sangat baik. Ini melawan ego. Apa yang membuat kita mampu melakukan ini? Balik lagi kepada iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim. Pertanyaannya, apakah kita tetap harus menyambung silaturahim dengan mantan? Karena zaman modern sekarang pasti ada cerita-cerita SMA lah, kuliah segala macam. Perlu gak nyambung silaturahim? Gak perlu. Jangan balikan lagi. Jangan tiba-tiba nge-like lagi postingan dia. Jangan tiba-tiba komunikasi lagi diam-diam. Kenapa? Karena walaupun niat kita pengen silaturahim, tapi niat baik kita itu ditunggangi oleh syaitan dengan wasawisus syaitan. Dia ingin memunculkan lagi fitnah dalam urusan hidup kita. Bisa jadi fitnahnya munculin lagi perasaan yang gak boleh ada di hati kita untuk orang itu. Bisa jadi memunculkan konflik di dalam rumah tangga kita. Kenapa saya bilang gak boleh? Sampai Nabi aja membolehkan kita berbohong untuk bab ini. Tiga bohong yang dibolehkan kan? Pada dasarnya dusta itu haram kecuali tiga kondisi. Berdusta dalam perang, taktik perang itu gak boleh jujur. Kita mau perangnya nanti strateginya gini, gak boleh. Yang namanya perang itu gak boleh jujur. Harus pakai taktik.
Kedua, berdusta demi mendamaikan dua orang yang bertengkar. Satu bawa golok ngejar-ngejar, kamu lihat enggak tadi orang ada yang lewat depan kamu? Sejak saya berdiri sini enggak ngelihat kecuali kamu, dusta. Padahal tadi ada yang lewat, dia dusta demi menyelamatkan orang itu dari pembunuhan. Yang ketiga, seorang istri atau suami berdusta tentang masa lalunya dengan niat ingin melupakan. Bukan dengan niat pengen balikan ya. Dengan niat pengen ngelupain. Enggak boleh jujur. Karena jujur di sini justru menyakitkan. Apalagi jujur aja enggak boleh, apalagi ngelakuin apa? Balik lagi kan ya. Nyambung silaturahim kan ini silaturahim. Enggak, khusus bab ini enggak perlu. Enggak perlu balikan lagi. Udah aja lupain. Mudah-mudahan itu menjadi masa lalu kita yang Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka sekarang hidup kita hanya untuk orang yang benar-benar sudah mengambil kita dengan nama Allah, saya terima nikahnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kasih catatan, jangan sampai nanti disalahartikan kata usahanan, nyambung silaturahim kepada orang yang menyakiti kamu, sambung orang yang memutuskan, dia dulu mutusin saya, sekarang saya pengen nyambungin. Jangan. Ini bukan mutusin dalam makna gitu ya, beda arti memutuskan di sini. Kalau perlu udah enggak usah ketemu. Kenapa? Merusak hati kita atau hati dia. Kalau misalnya pasangan kita kenal, malah ngerusak hati pasangan kita, dan itu enggak baik. Benar-benar diputuskan, bukan karena kita memutuskan silaturahim, tapi karena kita ingin menghindar dari dosa-dosa. Kemudian ada lagi cerita dari Imam Syafi'i. Ini akhlak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga di masa hidupnya tuh banyak haters. Sesoleh Imam Syafi'i juga ada haters. Jadi followers Imam Syafi'i itu bukan cuman karena pengen belajar kepada beliau. Haters beda mazhab. Imam Syafi'i ditahzir. Imam Syafi'i dibidah-bidahin. Imam Syafi'i dibilang ngada-ngada. Imam Syafi'i dibilang gak punya dalil, hadisnya dhaif, segala macam. Pokoknya begitu Imam Syafi'i posting satu nasihat, waminin booster, banyak hatersnya. Ini apa-apaan sih, pamer banget sih, riak segala macam. Wah, ada aja tuh haters. Sehingga bisa dibilang dari 20 juta followers Imam Syafi'i itu, 1 jutanya tuh haters. Kebayang 1 juta haters kan lumayan tuh ya. Setiap posting mereka tuh aktif. Aktifnya tuh komen, gak nge-like, gak nge-repost, komen doang tuh. Apa kata Imam Syafi'i? Mereka mencela aku, maka aku tidak ingin membalasnya dengan keburukan yang sama. Mereka menghina aku, mereka menjauhi aku, mereka memfitnah aku, maka aku balik mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. Karena sesungguhnya mukmin itu seperti ud. Tahu ud? Ud itu kayu Arab yang memang punya harum. Dia tuh jadi kayak parfum. Orang Arab tuh kan ada dua parfum ya, parfum cair sama parfum yang dibakar kan, kayak dupa gitu kan. Nah, yang dibakar itu namanya kayu ud. Jadilah seperti kayu ud yang makin dibakar makin mengeluarkan asap yang harum. Itulah perumpamaan mukmin. Makin dibakar dengan celaan, dibakar dengan akhlak yang tidak baik, dibakar dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, dia makin harum. Kalau enggak dibakar enggak ketahuan harumnya, kecuali kita cium dari jarak dekat. Begitu dibakar jadi harum. Itulah mukmin. Kalau kita mau jadi mukmin sejati, jadilah ud. Jadilah kayu yang harum, ketika dibakar asapnya memberi keharuman satu ruangan. Makin dibakar makin harum. Jadi dia memberikan keharuman dan kebaikan untuk orang lain dengan cara apa? Mengorbankan dirinya sampai habis kayunya terbakar. Subhanallah, inilah yang disebut dengan mukmin. Makanya orang yang kayak gini, teman-teman, ketika kita dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, difitnah, kita baper, kita sedih, itu kondisi kita yang paling dekat sama Allah. Kalau kita bersabar, justru Allah tuh ngedukung kita banget. Tapi kalau kita kepancing, Allah gak akan ngedukung kita. Karena ada kisah di zaman Nabi. Nabi lagi lewat di sebuah pasar. Namanya di pasar kan ada aja orang bertengkar ya. Kayak di Mesir itu suka aja di Damri itu, kalau saya naik Damri, setiap hari saya naik Damri pasti ada yang bertengkar. Ya Umar, apa segala macam. Umar itu celaan orang Mesir ke temannya, keledai. Kamu tuh keledai segala macam, marah-marah, teriak-teriak. Terus nanti orang di sebelahnya ngedamain dengan bilang sallu ala nabi, selawat kepada nabi. Akhirnya dia diam sallallahu alaihi wasallam. Itu cara mereka ngedamain, suruh salawat. Kadang-kadang juga
lagi marah-marah gitu ngomel-ngomel, sebelahnya bilang shallu ala nabi, dia selawat tapi marah juga, shallallahu alaihi wasallam, lanjutin lagi marahnya. Ada yang kayak gitu, ada yang tenang, dimarah-marahin, dipanggil keledai segala macam, dia jawab apa? Emangnya ada keledai selain engkau di sini? Dia bilang, ya keledai kamu. Emangnya ada keledai lain selain kamu di sini? Enggak ada. Ada. Sama aja jawabannya. Kan ini menjebak ya. Kalau dia bilang enggak ada, berarti dia keledai. Kalau dia bilang ada, dia juga termasuk keledai. Akhirnya dia bingung, orang pada ketawa satu bus gitu-gitu. Banyak pokoknya kejadian-kejadian orang bertengkar di Damri kalau di Mesir itu banyak. Terutama bulan Ramadan. Karena orang Mesir itu enggak tahan lapar. Jadi kalau siang puasa itu, pasti yang bertengkar itu dua kali lipat lebih banyak kasusnya. Cuman hebatnya mereka, bertengkar itu cuman mulut doang, gak sampai baper di hati. Setelah itu ketawa-ketawa lagi, sampai ada cerita tetangga, bacok-bacokan pakai parang, itu berdarah-darah, setengah jam kayak gitu. Setelah setengah jam saya lihat mereka udah pelukan, ketawa-ketawa ngopi di depan apartemen gitu. Lah, ini masih berdarah loh, sambil diperban sambil ngopi. Ini orang Mesir. Jadi hati sama sikapnya tuh beda. Sikapnya tuh udah bacok-bacokan, hatinya masih saling mencintai gitu. Nah ini agak-agak unik nih. Itu terjadi loh di Mesir. Nah artinya di zaman Nabi itu, Nabi lagi jalan lewat pasar, tiba-tiba Nabi ngelihat dua orang lagi berselisih. Cuman yang satu ngomel, yang satu diem. Nabi langsung berhenti, ngeliatin dari jauh. Yang satu ngomel, terus yang satu diem aja sambil tersenyum, diem. Makin disenyumin, makin dia ngomel, makin menjadi-jadi kan. Kok kamu senyum sih gak marah? Pokoknya ngomel terus. Ya, diem aja. Nabi memperhatikan dari jauh sambil tersenyum. Mulut beliau komat-kamit. Lama-lama gak tahan juga nih yang diomelin. Tadinya awalnya tersenyum, lama-lama dia mulai tegang, lama-lama dia cemberut. Lama-lama kepancing lah dia bales. Udah mungkin berapa lama diomelin, akhirnya dia balas. Begitu dia balas, Nabi langsung diam, Nabi langsung pergi, wajah Nabi tidak suka. Sahabat yang ikut bareng Nabi nanya, "Ya Rasulullah, kenapa? Ada apa?" Kata Nabi, "Tadi ketika dia diam saat diomelin, ketika dia tersenyum, dia bersabar, malaikat ngedoain dia loh di sebelahnya." Jadi kalau kita ada dua orang yang lagi bertengkar nih, yang ngomel itu di sebelahnya ada setan. Ya terusin. Dikomponin sama setan tuh jadi cheerleadernya gitu. Di sebelahnya yang ngomel. Di sebelah orang yang diomelin kalau dia sabar, di sebelahnya tuh ada malaikat. Sabar ya, udah dipuk-puk-puk-puk sama malaikat teh. Cuman kita gak ngerasa doang tuh, bener-bener malaikat tuh gini-giniin loh. Sabar ya, semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah mengampuni dosa kamu. Gitu banget loh malaikat, cuman gak ngerasa. Kalau ngerasa pasti kita kabur. Jadi ada dua makhluk di sebelah orang yang bertengkar. Di sebelah yang ngomel ada jin, setan. Di sebelah yang diomelin kalau dia sabar ada malaikat yang ngedoain dia, ngepupuk dia. Dan Nabi melihat, kan Nabi bisa ngelihat sesuatu yang gaib ya. Nabi ngelihat dan Nabi tersenyum. Nabi kagum kepada laki-laki yang tadi sabar. Tapi begitu dia kepancing, malaikat pun pergi meninggalkan dia dan Nabi juga pergi meninggalkan dia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan AD Irma Suryani 11. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini diantaranya. Sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Bupati Humbang Hasundutan Oloan Penababan menargetkan pembangunan akses jalan Le Umbulan Desa Parmonangan Kecamatan Pakat tuntas pada 2027. Pendengar, inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jana. Kita awali dengan berita pertama. Sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Rizky menyampaikan laporannya.
4: Sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Peristiwa ini terjadi menyusul hujan lebat berdurasi hampir 2 jam yang mengguyur wilayah tersebut sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Banjir kian diperparah oleh jebolnya sejumlah tanggul sementara yang tidak mampu menahan debit dan arus sungai yang meluap. Dampak terparah dirasakan oleh warga di pemukiman Kelurahan Hutan Wulon Kecamatan Tuka serta Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepala Bidang Darurat dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tapteng, Airianto Tambunan mengatakan pihaknya langsung bergerak cepat ke lapangan untuk meninjau kondisi warga yang terdampak banjir. Meski sempat membuat arus air masuk dengan deras ke pemukiman warga, terpantau setelah berselang hampir 3 jam genangan air berangsur mulai surut. Sebagai langkah antisipasi lanjutan, BPBD Tapteng langsung mendirikan tenda darurat bagi warga yang rumahnya masih terendam serta guna menghindari risiko susulan yang tidak diinginkan.
5: Curah hujan yang terjadi di Kabupaten Tengah bervariasi di 20 kecamatan. Kecamatan Tuka menjadi salah satu kecamatan yang sangat intensif dengan lokasi banjir. Saat ini kami berada di Kelurahan Hutan Abolon yang menjadi titik banjir yang terjadi pada hari ini. Sekitar pukul 19.00 WIB, hujan melanda Kecamatan Tuka, khususnya Kelurahan Hutan Abolon, mengakibatkan tanggul jebol dan air memasuki rumah-rumah warga. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, maka daripada sungai kembali surut dan kemudian air-air yang masuk ke dalam rumah-rumah warga sudah surut. Saat ini masyarakat sudah kembali melakukan kebersihan-kebersihan di rumahnya untuk kembali ke rumah-rumah warga masing-masing. Bahwa kami juga telah menyiapkan bagi warga yang mengalami trauma healing, membuat sebuah tenda tempat mereka untuk melakukan tempat yang lebih nyaman agar mereka tidak trauma dalam menghadapi banjir yang berulang ini.
4: Bencana banjir susulan ini terjadi tidak lama berselang setelah Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis siang 10 September 2026. Agenda utama kunjungan tersebut adalah untuk meninjau langsung perkembangan percepatan penanganan bencana banjir di daerah ini. Rizky Ramadan melaporkan.
1: Bupati Humbang Hasundutan Oloan Penababan menargetkan pembangunan akses jalan Le Umbulan. Pembangunan akses jalan Le Umbulan Desa Parmonangan Kecamatan Pakat tuntas pada 2027. Berikut laporan James Franciscus.
6: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus mendorong pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan penting masyarakat. Saat meninjau kemarin, Bupati Humbang Hasundutan, Oluan Penababan, menargetkan pembangunan jalan jurusan Leembulan di Desa Permenangan, Kecamatan Pakat, dapat dituntaskan pada tahun 2027. Jalan sepanjang 540 meter dengan lebar 3 meter tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan Dusun Leembulan dengan Desa Permenangan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kami Bupati Pemuda para kadis kabar telah sampai di Desa Permenangan yang disusul oleh Bapak Kadis Permenangan, Bapak Gajah, dan juga masyarakat. Selama kurang lebih sampai 2 tahun kurang lebih Bupati, kami telah sampai di Dusun Leembulan ini. Kiranya ke depan kita bisa memberikan yang terbaik dalam rangka pembangunan Desa Permenangan ini.
6: Dengan ditargetkannya penyelesaian jalan Leembulan pada tahun 2007, akses masyarakat diharap semakin baik, terutama untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan. James melaporkan.
1: Data UMKM disebut menjadi dasar dalam mengambil keputusan dan menyusun kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Joyce Hotang menurunkan laporannya.
8: Data usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan perekonomian. Hal itu disampaikan Sudarno, seorang pelaku ekonomi di Sibolga, Tapanuli Tengah, kepada RRI saat berbincang terkait pengembangan UMKM di kedua daerah ini. Sudarno menyampaikan data yang akurat dapat membantu pemerintah mengetahui jumlah pelaku UMKM, jenis usaha, lokasi usaha, kebutuhan hingga permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha. Dengan adanya data yang lengkap dan terintegrasi, pemerintah, kata Sudarno, dapat memberikan bantuan dan program pemberdayaan secara lebih tepat sasaran. Menurutnya, data UMKM yang lengkap juga bermanfaat bagi pelaku usaha. Informasi mengenai kondisi dan perkembangan UMKM dapat digunakan untuk melihat peluang pasar, menentukan strategi usaha, serta meningkatkan daya saing. Karena itu, kata Sudarno, pendataan UMKM perlu dilakukan secara rutin dan akurat.
9: Kan memang pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait dalam rangka mendongkrak, membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor.
8: Selanjutnya Sudarno menyampaikan data UMKM yang lengkap bukan hanya sekedar angka, tetapi menjadi dasar dalam mengambil keputusan dan menyusun kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Joyce Hotang melaporkan.
1: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Buletin Berita Daerah Pagi yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Intensifikasi pertanian sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di Tapanuli Tengah. Deni Siahaan menurunkan laporannya.
10: Potensi pertanian sawah di Kabupaten Tapanuli Tengah dinilai cukup menjanjikan, namun pemerintah daerah pun diminta untuk melakukan sejumlah upaya agar hasil produksi pertanian tersebut dapat ditingkatkan. Setidaknya upaya itu dilakukan dengan intensifikasi pertanian, dengan mendorong petani agar bersungguh-sungguh dalam mengelola lahan pertaniannya. Dorongan itu disampaikan Mas Nudin, seorang pemerhati pertanian yang juga pelaku usaha pertanian di Tapanuli Tengah. Kepada RRI, Mas Nudin mengatakan petani sawah di Tapanuli Tengah belum seluruhnya menerapkan pola-pola pertanian modern dan masih melakukan pertanian tradisional sehingga hasil produksi pertanian itu belum mampu maksimal.
11: Dan kita melihat memang lahan yang cukup luas, jadi kita berharap juga karena memang di beberapa daerah itu kan potensi-potensi sawah cukup besar agar di kalau maksimal memanfaatkan lokasi-lokasi yang sudah ada.
10: Selain itu, Mas Nudin juga meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyelamatkan sejumlah lahan persawahan yang kini banyak beralih fungsi akibat derasnya arus usaha properti di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dini Sihaan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait diminta membuat ketentuan atau aturan jalur trayek angkutan umum termasuk becak bermotor. Joyce Hotang menyampaikan laporannya.
8: Pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait diminta menyusun dan menetapkan ketentuan mengenai jalur trayek angkutan umum termasuk becak bermotor guna menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Permintaan itu disampaikan Samsul, seorang pengamat sosial, saat berbincang bersama RRI terkait kesemrautan lalu lintas di daerah ini. Samsul mengatakan pengaturan jalur trayek dinilai penting untuk memastikan angkutan umum memiliki rute yang jelas serta tidak terjadi penumpukan kendaraan pada ruas jalan tertentu. Selain itu, ketentuan yang jelas diharapkan dapat memberikan kepastian kepada para pengemudi angkutan umum dan becak bermotor dalam menjalankan aktivitasnya. Dirinya juga menyampaikan pemerintah daerah harus melakukan kajian terhadap kondisi lalu lintas dan kebutuhan masyarakat sebelum menetapkan jalur trayek.
12: Yang paling penting itu sekarang ada bagaimana bisa ada perencanaan transportasi itu sejak awal. Jadi kalau pada saat untuk mengubah sebenarnya kebijakan yang ada sudah tinggal lanjutkan dan evaluasi diperbaiki dan sebagainya. Tapi kalaupun belum ada, lebih baik direncanakan transportasinya sejak awal biar tidak menambah pertumbuhan kendaraan gitu kan.
8: Selanjutnya, Samsul meyakini dengan adanya aturan yang jelas mengenai jalur trayek akan dapat menciptakan transportasi umum yang lebih teratur sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas di wilayah Kota Sibolga. Joy Sihotang melaporkan.
1: Bupati Tapanuli Utara Jonius TP Huta Barat mendorong percepatan digitalisasi kearsipan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan profesionalitas ASN. Laporannya disampaikan James Franciscus.
6: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus memperkuat pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan. Bupati Jonius TP Huta Barat mengatakan pengelolaan kearsipan memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan, transformasi digital, dan penerapan SPBE. Hal itu dikatakan Bupati pada acara bimbingan teknis input data sistem informasi kearsipan nasional atau SIKN dan jaringan informasi kearsipan nasional di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara kemarin. Bimtek dibuka Bupati Tapanuli Utara dan diikuti 100 peserta dari perangkat daerah, kecamatan, serta OPTD Puskesmas.
13: Tata kelola informasi juga. Bahwasanya langkah krusial ini tadi seperti dibuat, ini merupakan amanat undang-undang angka 3/2009 tentang kearsipan serta dokumen terhadap transformasi digital melalui sistem pemerintah berbasis elektronik. Oleh karenanya, saya berharap arsip bukan sekadar tumpukan kertas saja. Kalau kita zaman dulu mana arsipnya dikumpulin semuanya. Sekarang bukan seperti itu, kita masuk di database. Ya, kita masuk secara digital, semua bisa diupload ke dalam arsip itu. Saya berharap sumber informasi dan bukti otentik merupakan bagian daripada akuntabel pemerintah kita saat ini. Yang kedua, saya juga melihat perspektif manajemen sumber daya aparatur, kegiatan ini merupakan wujud nyata dari program peningkatan kapasitas kinerja kita sejalan dengan fungsi daripada KPSDM secara kita maupun sistem SIKN dan JIKN. Bapak Ibu, SIKN dan JIKN ini ada dua. SIKN itu sistem, berarti di situ ada sistem, ada data. Nah, kalau JIKN itu jaringan, orang bisa melihat apa yang kita lakukan. Jadi SIKN itu tugas kita kepada utama adalah mengupload, memasukkan data ke dalam itu, ke dalam SIKN-nya. Kalau jaringan itu, orang akan terbuka melihat apa yang terjadi di dalam utara. Itu yang harapan kita. Jadi kedua ini yang berbeda. Sejalan dengan fungsinya, maka secanggih apapun sistem SIKN dan JIKN yang kita miliki, tidak akan berjalan tanpa adanya sentuhan SIKN yang mumpuni. Oleh karenanya, kita mempersiapkan SDM-nya melalui bimbingan kita saat ini.
6: Bupati Jonius juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah mendukung implementasi kearsipan dengan memastikan ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Pengetahuan yang diperoleh melalui BIMTEK diharap dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan arsip di masing-masing perangkat daerah. James melaporkan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @RRIPro1Sibolga, @RRISibolga, Facebook @RRIPro1Sibolga, @RRISibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami @RRISibolga. Untuk menjadikan lembaga ini menjadi media yang disegani, RRI harus mampu bersaing dalam kompetisi media saat ini. Deni Syahaan menurunkan laporannya.
14: Untuk tetap menjadikan RRI sebagai salah satu media yang disegani dalam sisi program siaran dan pemberitaan, awak RRI Sibolga diminta untuk mampu bersaing dengan media lainnya dalam menyiarkan informasi maupun berita secara cepat kepada khalayak. Hal itu dikatakan Milson Silalahi, seorang wartawan media cetak terbitan Sumatera Utara yang bertugas di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, menyikapi peran strategis RRI sebagai media perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Milson mengatakan, awak RRI harus mampu berkompetisi dengan awak media lainnya di dalam mencari dan juga menyajikan berita, serta membuat program-program hiburan dengan media sejenis lainnya. Sebab menurutnya persaingan antar media saat ini dinilai sangat ketat hingga memaksa setiap awak media, termasuk RRI, harus sigap dalam mensiasati kondisi itu, termasuk dalam memahami kemajuan teknologi yang ada untuk penyajian sebuah program.
15: Kalau tidak mengikuti kemajuan zaman dengan informasi ataupun teknologi itu, saya rasa ini RRI ini bisa, apa ya, kita berkata yang jujur aja, bisa pudar, Pak.
14: Selanjutnya, Milson mengapresiasi kinerja RRI Sibolga selama ini yang dinilainya telah memberikan nuansa baru bagi pembangunan di Sibolga dan Tapanuli Tengah, termasuk dalam menggairahkan sektor-sektor perekonomian lainnya melalui siaran dan beritanya, khususnya bagi warga di pedesaan yang tidak dapat dimasuki media lainnya. Deni Syahaan melaporkan.
1: Kepala Stasiun RRI Sibolga, Isnaini, dalam sambutannya mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati untuk terus bergerak maju dalam mempertahankan eksistensi lembaga. Rizky menyampaikan laporannya.
4: Radio Republik Indonesia RRI memperingati hari ulang tahunnya yang ke-81 pada 11 September 2026 dengan menyelenggarakan tradisi penyulutan obor Tri Prasetya secara serentak di seluruh Indonesia. Di kota Sibolga, rangkaian sakral ini dipusatkan di aula lantai 2 kantor RRI Sibolga dan dihadiri oleh unsur organisasi perangkat daerah atau OPD serta para mitra kerja setia RRI Sibolga. Kepala Stasiun RRI Sibolga Isnaini dalam sambutannya mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati untuk terus bergerak maju dalam mempertahankan eksistensi lembaga. Ia menekankan pentingnya RRI bertransformasi menjadi media publik yang multi platform, inovatif dan adaptif agar semakin dekat dengan masyarakat di era digital saat ini. Lebih lanjut, Isnaini berharap RRI dapat terus membangun kemitraan yang terpercaya, relevan dan menginspirasi dalam nilai-nilai kepercayaan. Kolaborasi strategis ini dinilai krusial untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita Indonesia maju demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
16: RRI Sibolga memiliki tanggung jawab untuk terus hadir di tengah masyarakat Kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Menjadi sumber informasi yang terpercaya, ruang edukasi, wadah kreativitas masyarakat, sekaligus menjadi bagian dalam upaya memperkenalkan potensi daerah, budaya, pariwisata, UMKM, dan berbagai prestasi masyarakat kepada Indonesia. Mari kita jaga api semangat RRI agar tidak pernah padam. Api pengabdian kepada bangsa untuk melayani publik. Api semangat memberikan informasi yang terpercaya. Api kreativitas dalam menghasilkan konten berkualitas. Api semangat untuk berinovasi dan bertransformasi. Dan api kebersamaan dalam membangun RRI yang menjadi media terpercaya, relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.
4: Penyulutan obor Tri Prasetya ini tidak hanya menjadi simbol semangat pengabdian para angkasawan dan angkasawati RRI, tetapi juga momentum refleksi bagi seluruh insan penyiaran publik untuk terus memberikan pelayanan informasi yang independen, edukatif, dan mencerdaskan kehidupan bangsa di wilayah kerja RRI Sibolga. Rizky Ramadan melaporkan.

pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah titik lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kembali dilanda banjir berarus deras yang sempat memicu kepanikan warga. Bupati Humbang Hasundutan Olohan Pena Baban menargetkan pembangunan akses jalan Lae Umbulan, Desa Parmonangan, Kecamatan Pakat tuntas pada 2027. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, oi dusana. Saya Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, oi dusana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, horas, oi dusana. Saya Effendi Napitupulu, Bupati Kabupaten Toba, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 kepada Angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan

0: jalan bangsa, menghadirkan informasi terpercaya, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memperkuat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus maju, profesional, dan semakin dicintai masyarakat. Selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nanti coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Inilah Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
3: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
1: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
2: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
4: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
5: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
4: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda.